0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: 14 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik. Lapan negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almagres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega, bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1:30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendar rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

Okey, Malhamka dan juga Yoka geng. 8:30 pagi dah. Tu dia set yang basah dah. Hujung-hujung minggu yang mesra ni. Cuaca masih lagi redup-redup gitu. Kan, sejuk je rasa ya. Rasa tenang je ya, pagi-pagi ni ya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus mendengarkan 102.9 MHz Plaza FM ni. Bersama dengan Joe di Konti Plaza FM ni lah. Masih lagi di sini, geng. Hari ni hari Sabtu macam biasa, geng. Kejap lagi, 9.15 minit pagi. Ada apa? 10 lagu Vibes Terbaik akan ke udara. Tunggu.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, kita nak kongsikan lah berkenaan dengan sorotan 19 Jun 2026. Hari semalam lah, mulakan dengan kumpulan di tuan rumah bersama Amerika Syarikat terus mempamerkan aksi cemerlang selepas menewaskan Australia 2-0, dan kemenangan ini memastikan Amerika Syarikat telah mengesahkan tempat kepusingan kalah mati lebih awal, dan kini menjadi antara pasukan yang paling konsisten lah dalam kejohanan setakat ini. Dalam kumpulan C, Maghribi mencuri tumpuan apabila menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan yang cukup sengit, dan keputusan ini membuka luas lah peluang Maghribi untuk bara kepusingan yang seterusnya. Brazil turun menentang Haiti dalam usaha memburu kemenangan pertama selepas seri pada aksi pembukaan, dan aksi skuad Samba sentiasa dinantikanlah peminat bola sepak seluruh dunia. Dan sementara itu, Mexico meneruskan rentak cemerlang apabila menewaskan Korea Selatan 1-0. Kemenangan kedua berturut-turut membolehkan Mexico muncul juara kumpulan A lah, mengesahkan kemarahan kepusingan 32 pasukan terbaik. Okey, antara fakta menariknya ialah Piala Dunia 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dan juga penyertaan 48 negara. Sebanyak 104 perlawanan akan berlangsung sepanjang kejohanan ini, dianjurkan bersamalah oleh Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Okey, itu untuk semalam ya. Untuk hari ini 20 Jun 2026, tumpuan kita beralih kepada kumpulan E dan F lah. Belanda menentang Sweden dalam aksi yang dijangka sengit, kedua-dua pasukan memburu kemenangan penting lah untuk mengukuhkan kedudukan kumpulan. Jerman bakal berdepan Ivory Coast ini selepas membelasah Curacao 7-1 dalam perlawanan pertama. Jerman dilihat sebagai pilihan, namun Ivory Coast pastinya mencipta kejutan lah. Ecuador menentang Curacao dalam satu lagi aksi kumpulan E, cukup penting untuk menentang peluang kedua-dua pasukan mara ke pusingan yang seterusnya lah. Selain itu, perlawanan Jepun menentang Tunisia berlangsung awal pagi ni. Ini turut mencatat sejarah lah. FIFA mengumumkan ini merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Okey, pasukan yang mencuri tumpuan setakat ini, antara pasukan yang paling menyelah selepas dua perlawanan ialah Mexico, Amerika Syarikat, Kanada, Switzerland dan juga Jerman. Kanada khususnya mengejutkan ramailah, membelasah Qatar 6-0 dalam kumpulan B, dan peminat bola sepak pastinya tak sabarlah menantikan aksi-aksi besar yang bakal menentukan siapakah yang layak kepusingan kalah mati. Adakah Jerman mampu meneruskan penguasaan mereka? Mampukah Belanda mengatasi cabaran Sweden? Siapakah bakal muncul kuasa baru dalam Piala Dunia 2026? Jadi teruskan bersama dengan kami untuk perkembangan terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik, sorotan eksklusif ya sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Okey, juga kita nak kongsikanlah sorotan seminggu lah Piala Dunia FIFA 2026. Ini kejohanan terbesar dunia sedang berlangsung sepanjang seminggu lalu, Piala Dunia FIFA 2026, yang mana menyajikan ada pelbagai keputusan menarik lah, kejutan, gol yang cantik-cantik, aksi penuh dramatik. Kita nak imbas kembalilah sorotan terbaik sepanjang minggu pertama kejohanan. Okey, antara pasukan yang mencuri tumpuan ialah Jerman lah yang paling gah sekali. Jerman muncul antara pasukan paling menyerlah apabila membelasah Curacao 7-1 dalam aksi pembukaan kumpulan E, dan jentera serangan mereka kelihatan begitu tajam lah, di label antara calon kuat untuk menjulang trofi dunia, geng. Betul ke? Amerika Syarikat terus cemerlang juga, menunjukkan mereka bukan sekadar tuan rumah, menewaskan Paraguay 4-1 sebelum menambah kemenangan 2-0 ke atas Australia, dan dua kemenangan berturut-turut menjadikan mereka antara pasukan pertama lah hampir pasti kepusingan kalah mati. Kanada juga buat kejutan, geng, mencipta keputusan paling mengejutkan minggu ini apabila membelasah Qatar 6-0, dan prestasi mantap mereka ini membuktikan bola sepak Kanada semakin berkembang, mampu memberi cabaran lah kepada pasukan besar dunia. Antara keputusan yang menarik minggu ini, Brazil dan juga Maghribi diikat 1-1 oleh Maghribi dalam perlawanan yang sengit, dan keputusan ini membuktikan Maghribi masih mampu mengulangi kehebatan mereka seperti beberapa kejohanan terdahululah. Scotland menentang Maghribi. Sekali lagi mencuri perhatian lah, menewaskan Scotland 1-0, mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan. Argentina pun bermula garang, memulakan kempen dengan kemenangan 3-0 ke atas Algeria. Penyerang juara itu menunjukkan mereka masih mempunyai kualiti lah mempertahankan kejuaraan. Perancis juga meyakinkan geng Perancis juga mencatatkan kemenangan penting apabila menewaskan Senegal 3-1. Squad Les Blues dilihat semakin serasilah dan juga berbahaya. Okey, England mengatasi Croatia 4-2 dalam aksi yang menarik, menyaksikan 6 gol jaringan dan kejutan keputusan yang tak dijangka lah yang mengejutkan. Belgium seri 1-1 dengan Mesir. Spanyol seri tanpa jaringan menentang Cape Verde. Uruguay seri 1-1 dengan Arab Saudi. Belanda diikat Jepun 2-2. Iran seri 2-2 dengan New Zealand. Ini menunjukkan jurang lah antara pasukan besar dan juga kecil yang semakin rapat. Okey, penjaringan terbesar setakat minggu pertama, Jerman mencatatkan kemenangan terbesar 7-1 ke atas Curacao. Kanada membelasah Qatar 6-0. Sweden menewaskan Tunisia 5-1. Amerika Syarikat menentang 4-1 ke atas Paraguay. Dan England mengatasi Croatia 4-2. Gol ini membuktikan kejohanan kali ini sangat terbuka, penuh dengan aksi yang menyeranglah ini antaranya lah. Dan beberapa pemain juga menjadi perhatian dunia. Ini penyerang Jerman yang mengetuai serangan pasukan pemain muda Amerika Syarikat yang menjadi nadi kemenangan. Bintang Argentina terus memimpin pasukan dan jentera serangan Kanada yang semakin tajam. Mereka ini menjadi calon awal lah untuk anugerah pemain terbaik kejohanan. Okey, kumpulan yang paling sengit setakat ini, kumpulan B dianggap paling sengit dengan Kanada dan juga Switzerland bersaing rapat. Kumpulan C menyaksikan persaingan tiga penjuru antara Brazil, Maghribi dan juga Scotland. Dan kumpulan D dikuasai Amerika Syarikat lah. Perebutan tempat kedua masih terbuka. Okey, Piala Dunia 2026 merupakan edisi pertama yang melibatkan 48 negara, 16 bandar di Amerika Syarikat. Kanada, Meksiko menjadi tuan rumah. 104 perlawanan akan dimainkan sepanjang kejohanan. Merupakan Piala Dunia pertama lah yang dianjurkan oleh tiga negara bersamalah. Ini antaranya lah. Seminggu pertama Piala Dunia FIFA 2026 memberikan segala yang diinginkan oleh kita semua lah. Peminat bola sepak, gol cantik, kejutan besar, aksi dramatik, persaingan sengit. Masih banyak lagi perlawanan menarik menanti anda. Siapakah yang bakal mara ke pusingan kalah mati? Mampukah Argentina mempertahankan kejuaraan? Adakah Jerman, Perancis atau England akan muncul pencabar utama? Teruskan bersama dengan kami di Pelisa FM, sorotan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Stay tuned gang, 102.9 Pelisa FM ya.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

Ok, dai, Shakira, Bunna Boy, 8.50 pagi. Ok, untuk jadual perlawanan hari dia, Sabtu 20 Jun 2026, pagi tadi berlangsung, Amerika Syarikat Australia, jam 3 pagi tadi, Skala dan juga Morocco, dan pagi sedang berlangsung sekarang di Brazil, Haiti. Ini anda boleh tengok lah dekat Sukan Plus, dan juga Turki, Paraguay, akan berlangsung nanti jam 11 pagi. Itu antaranya jadual perlawanan untuk hari ini. Anda boleh tengok dekat RTM dan JBLMY, jadual Piala Dunia, dan esok akan berlangsung Netherlands dan juga Sweden, 1 pagi Jerman, Cote d'Ivoire, ini 4 pagi, Ecuador dan juga Krakow, ini jam 8 pagi, Tunisia dan juga Jepun akan berlangsung 12.30 hari esok. Itu antara inilah jadual perlawanan FIFA 2026. Satu jiwa, satu sorakan bersama Radio RTM. Kita bersorak untuk Malaysia dan dunia.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan

Okey geng, macam biasa 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi, kemudian kita kembali semula nanti. Okey, ada 10 lagu vibes terbaik saya akan perdengarkan kepada anda. Sebelum tu, layan dulu lagu ni geng, dalam cuaca yang redup-redup, sejuk-sejuk ni. Alright.

0: 10 lagu 5 Stand By. Hai, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Macam biasa, hari ini hari Sabtu, hari yang bersinar-sinar, sejuk, dingin, tenang. Kan? Jom masih lagi kat sini kan, teman anda. Kita nak pendengarkan kepada anda 10 lagu 5 Stand By. Kejap lagi saya akan pendengarkan kepada anda 10 buah lagu. Dan anda pastikan dia, lepas anda dengar lagu ni, minta lagu-lagu ni untuk dikudarakan malam-malam nanti dalam COP 102.9 ni. Ia dia boleh mengubahkan kedudukan 10 lagu 5 Stand By pada minggu hadapan, hari Sabtu minggu hadapan, mulai malam ni sampai hari Jumaat minggu depan, insyaAllah. Alright, jom kita dengarkan 10 lagu 5 Stand By di tangga yang ke-10 pada minggu ini.
1: 10 lagu 5 Stand By carta hits Vanessa Fang. Tangga ke-10.
0: Okey, lagu ini minggu lepas berada di tangga yang ke-9, geng. Minggu ini jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke-10. Ini dia Yoni Boy dan juga Malik, Tanya Tuhan. 10 lagu 5 Stand By.

0: Sa pulong lagong vibe terbaik. Chata Hits, Vanessa Fang. Tangga ke-9.
1: Okay, rindu dalam sengsara. Jitu juga jatuh ke tangga yang ke-9 pada minggu ini, okay? 10 lagu vibes terbaik.

0: Okey, rindu dalam sengsara kumpulan G2. Geng, lagu ni berada di tangga yang ke-9 . Kalau anda nak lagu ni berada di tangga yang teratas, jangan lupa minta lagu-lagu ni untuk digunakan malam-malam nanti. Mulai hari inilah sampai hari Jumaat minggu depan tau. Boleh mengubah kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Alright, jom kita teruskan lagu yang berada di tangga yang ke-8 pada minggu ini. 10 lagu vibes terbaik.
1: Tangga ke-8.
0: Okey, lagu ini Utusan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan, naik satu anak tangga, geng. 10 lagu vibes terbaik.

0: sa pulo lang vibe to buy. Chata hit, Vanessa Fang. Tangga ketujuh.
1: Okay, lagu ini berada di tangga yang ketujuh, geng. Merayu Angan. Ini Siti Nurdiana dan juga Apit Terrorosa. 10 lagu Vibes Terbaik.

0: Ke-6.
1: Okey, ini pencalonan terbaru ya untuk minggu ini. Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. 10 lagu vibes terbaik.

0: Nanti dalam COP 102.9 dirinya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik setiap hari Sabtu tau 9.15 minit pagi bersama dengan Cik Rah di Konti Place FMB Joe eh. Tunggu lagu yang berada di tangga yang keempat dan teratas sehingga ke juara 10 lagu vibes terbaik
1: tangga keempat.
0: Okey, lagu ini jatuh ke tangga yang keempat geng. Julian Akib and the Magistrate, 10 lagu vibes terbaik.

0: Yeah.
1: Ok, lagu ini Tomo jatuh satu anak tangga ke tangga yang ketiga. Larut 10 lagu Vibes Survive.

Okey, lagu yang berada di tangga yang kedua ni menjadi juara carta minggu yang lepas. Jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke-9, geng.

0: Nak tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa Carta Hits Polis FM setiap Sabtu bersama Jojo.
1: Juara carta.

progresif dan saling melengkapi berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan di sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terempatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah ke pusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Vinicius Cunha, minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu lepas kali pertama pada 1974. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Sabtu, hujung minggu, hangat lead bersama dengan saya kembali lagi di sini. Saya Atikah Nordin untuk pagi segmen hangat lead 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang anda. Hari ini hari Sabtu, 20 Jun 2026 bersama 4 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih Ferozhan, teman anda 4 jam dah pun selesai dan selamat beristirahat. Saya pula sambung tugasan menemani anda hinggalah ke pukul 2 petang nanti dengan pelbagai pengisian yang kita bawakan khas untuk anda di hari Sabtu ini. Dan untuk anda, kita ada satu lagi kuis yang menanti anda. Siapa yang nak menang voucher-voucher istimewa sempena dengan Piala Dunia 2026, anda boleh nantikan. Stay tune untuk saya buka talian untuk anda jawab soalan kuis berkenaan Piala Dunia 2026. Jadi nantikan bersama hanya di Polis FM, serasi dengan ku.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Malik Syu, suka kamu 10.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih masih lagi mendengarkan Pulis FM walau di mana jua anda berada, di frekuensi 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Cuaca pagi ni sejuknya, bumi negeri boleh ni kan, walaupun matahari menyinari tapi terus sejuk je, nyaman je bumi negeri boleh kita ni, alhamdulillah. Jadi bagi sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan. Untuk anda yang sedang beriadah, ada juga yang tengah kayu garek tu kan, ataupun kayu basikal lah kan, kita orang boleh panggil garek, okay? Jadi apapun, selamat menikmati hujung minggu anda dan di samping keluarga tercinta dan bersama dengan kami di Pulis FM. Kejap lagi kita nak masuk sinar duha jam 10.30 minit pagi. Terus stream Pulis FM.

dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI

0: Raja Sarindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan. Dan sebentar lagi Takkan Putus Amir Jahari merupakan lagu FYP untuk hari ini. 10.53 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Mungkin nak kirim ucapan di WhatsApp Konti 017-454-1688. Jam yang kedua saya nak buka talian tau untuk anda. Ada apa ya? Kita ada kuis Piala Dunia yang saya nak bawakan untuk anda. Soalan berkenaan Piala Dunia, kejap saja lagi anda kena stay tune bila anda dengar bunyi ini.
1: Blaze FM buka talian.
0: Time tu lah anda kena hubungi saya cepat-cepat untuk jawab soalan dan menang voucher istimewa. Terus dengarkan, kita akan masuk jam yang kedua. Hangat Lit Blaze FM.

0: dalam kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2020.

dibuka pada tahun 1966. Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama

pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1970.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
5: Maksudnya
3: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Semestinya hanya di TV OK.

Pakai Mana Magistrate Portrait baru saja berlalu. Anda, anda masih lagi dengarkan segmen Hangat Lit edisi Sabtu 20 Jun 2026 bersama 4 Muharram 1448 Hijrah. Dan anda masih lagi bersama dengan saya Atika di sini, teman anda. Masih lagi di sini di 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Baik, seperti saya janjikan untuk anda, sekejap lagi kita nak buka talian. Selepas lagu ini, kita nak tanyakan soalan kuis berkenaan Piala Dunia 2026. Jadi anda boleh hubungi saya di talian konti 04970 8888. Soalan yang saya nak bagi tu sangatlah senang. Jadi kejap lagi anda kena stay tune untuk dengarkan tanda bunyi yang anda boleh hubungi saya, yang mana bunyi seperti ini. Tapi lepas ini jangan ke mana-mana, terus dengarkan Ide Untuk Anda Bunga dengan juga Lukman Podolski, pilihanmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Polis FM buka talian. Bagaimana kita dah buka talian sekarang ini? Anda boleh hubungi saya sekarang. Yang mana anda layak untuk menerima voucher Sadah Cafe bernilai RM50. Yang mana untuk anda menjawab kuis Piala Dunia 2026. Taliannya 0497088888 ataupun 970-8877. Soalan dia berbunyi begini. Bunyi yang macam mana tu? Main-main pula kan? Okey, soalan dia, apakah nama lagu tema yang dinyanyikan oleh kumpulan Burna Boy dan juga Shakira yang merupakan lagu tema bagi FIFA World Cup 2026? Anda boleh hubungi saya sekarang untuk anda jawab dan menang voucher yang bernilai RM50 yang mana tajaan Sadah Cafe. Anda boleh telefon saya sekarang ya. Jawab senang sangat tu. Yang mana kita selalu siarkan lagu tema FIFA World Cup 2026 ini, nyanyian Shakira dan juga Burna Boy. Apakah nama tajuk lagu tersebut? Okey, anda boleh hubungi saya 0479708888 ataupun 970-8877. Senang sangat. Lagu tu memang tengah on trend sekarang ni. Kalau buka je FIFA World Cup di RTM Play, di TV Sukan Plus, di TV OK, pastinya kita dengar lagu ini menjadi lagu tema untuk Piala Dunia FIFA 2026. Sekali lagi, sebelum kita berhenti berehat, kita nak mainkan untuk anda sebuah lagu ini. Dan saya nantikan panggilan anda untuk anda hubungi saya di talian konti 0479708888 ataupun 970-8877. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk kita cari siapakah pemenang untuk kuis Piala Dunia pada hari ini. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus dengarkan Perlis FM. Perlis FM buka tangan.

0: Boleh sebab buka talian sekarang ini untuk anda. Terima kasih yang sedang menantikan untuk jawapan. Kita dah ada pemanggil sekarang dekat talian. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian tu?
1: Kak Syida daripada Kilang Gula, Cuping.
0: Kak Syida orang Cuping. Abang-abang, selamat pagi Kak Syida. Sihat ke?
1: Ya, selamat pagi. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dengar suara Kak Syida ni macam dah ada jawapan ya. Untuk ya. Kuis Piala Dunia 2026. Yang mana soalannya sangatlah mudah. Yang mana lagu yang dinyanyikan oleh Shakira dan juga Bruno Boys. Yang mana merupakan lagu tema untuk FIFA World Cup 2026. Apakah tajuk lagu tersebut Kak Syida?
1: Dai-dai
0: satu. Yakin?
1: Ya. Yeah.
0: Tak ada tukar-tukar eh?
1: Ya, yeah, tak ada.
0: Tak ada tukar-tukar. Ya, betul. Tanya Kak Syida. Kak Syida duduk layan World Cup ke Kak Syida?
1: Ya.
0: Layan juga eh. Okey, jadi tanya Kak Syida. Yang mana Kak Syida dah pun layak menerima voucher daripada Sadeh Cafe yang bernilai RM50. Tahniah Kak Syida, jangan letak lagi talian ya.
1: Ya.
0: Okey, itu dia pemenang kita untuk pagi ini. Yang mana kuis Piala Dunia 2026 Perlis FM. Betul jawapannya Dai-dai. Kita akan kembali selepas ini. Kita nak dengarkan lagu tema World Cup FIFA 2026 Shakira dan juga Bruno Boy. Yang mana Kak Syida jawab tepat right, tadi. Ini dia untuk anda. Dai-dai. Teruskan Perlis FM. Serasi denganku.
2: We are ready.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
2: Annyeong, Sarah Hae, dua lagu back to back for this FM, Jesuk Soroba.

lagu K-pop back to back untuk anda di Sarang Hey dah pun diputarkan khas untuk anda. Sekarang dah pun 11.37 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih masih lagi dengarkan Plus FM walau di mana jua anda berada, dan kita duk war-warkan untuk anda panggilan untuk adik-adik yang berbakat untuk sertai kami di Uji Bakat Bintang Kecil 2026, yang mana adik-adik boleh hadirkan diri pada hari Jumaat 10 Julai 2026 bermula jam 8 hinggalah ke pukul 5 petang. 8 pagi 5 petang, 8 pagi masa pendaftaran dan 8.30 pagi adalah masa untuk uji bakat. Syarat-syarat dia senang saja. Yang mana adik yang berwarga negara Malaysia 8 hingga 12 tahun dan juga berbakat dalam tarian dan juga nyanyian. Kalau boleh menari tu memang bonus. Adik-adik boleh tampil dan berpersonaliti menarik, berpakaian sopan dan menarik. Adik-adik boleh datang ke kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Dan untuk adik-adik yang berjaya dalam sesi uji bakat ini akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat yang seterusnya. Ramai kita selalu tengok bakat-bakat yang kita bawakan tampil di kaca TV, di televisyen yang membanggakan nama negeri Perlis. Jadi mungkin selepas ini giliran anda, mungkin ada antara anak-anak yang berbakat, boleh sertai kami untuk tonjolkan bakat mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil Perlis FM 2026.

Kesehatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

Dan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita, kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

Jangan marah. Polisi Fans Rasi dengan ku 11.52 media pagi menghampiri ke pukul 12.30 hari. Kita akan dengarkan bersama selepas ini untuk ringkas 12.30 hari menerusi National FM, dan akan kembali di jam yang berikutnya. Terus stream Polisi Fans Rasi dengan ku.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi. Kejadian berlaku di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Ni Abdul Halim Nikmat berkata, mangsa dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Polis telah menahan suspek yang memiliki kad pesakit mental bagi membantu siasatan bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Inisiatif kerajaan menyiarkan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM dan Unify TV menerima sambutan amat baik. Selain dapat membantu mengurangkan kos ditanggung pengusaha restoran dan orang ramai, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan kepadanya oleh Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia yang menyifatkan langkah menjadikan siaran percuma memberi penjimatan besar kepada pengusaha restoran. Sementara itu, dalam perlawanan Piala Dunia peringkat kumpulan C hari ini, Brazil menewaskan Haiti 3-0. Matias Cunha menjaringkan 2 gol masing-masing pada minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior kemudiannya meletakkan gol ketiga sebelum tamat separuh masa pertama. Kemenangan itu menyaksikan Brazil semakin hampir untuk mara kepusingan kalah mati. Selepas ini, skuad Samba dijadual mentas Scotland pada 25 Jun. Ketika ini Paraguay mengatasi Turki 1-0 dalam aksi kumpulan D. Gol disumbangkan Matias Galarza seawal minit kedua. Dalam kumpulan sama pagi tadi, Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle. Gol tuan rumah diraih pada minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, makanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Bestnya tengok dia pun menego. Untung ribu.
3: Nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu, kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

12:15 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Masih lagi mendengarkan Blazabang ketika ini dan masuk jam yang ketiga. Untuk ruangan turun saji macam biasa, peminat untuk masakan dan juga mungkin yang tengah terfikir-fikir nak masak apa sekejap lagi, boleh kongsikan di ruangan WhatsApp konti 017-454-1688. Dengarkan ini Faris Adnan dan juga Mas Idayu, Air Titik Kebatu. Hangat lit.

0: Hai, atut air hangat lilik kali ni. Tengok dulu, harum manis aku kali ni. Hei, menjadi elok tau ni eh. Eh, Noh.
1: Ha, hangat lilit atau panas lilit membawa maksud kepada panas terik. Kalau belah utara ni, nak abang kata hangat sangat-sangat tu, hangat lilit lah. Tak pun panas lilit. Gitu harum manis jadi tu. Lorat anak perleh. #Ya dah. Kawan ni lah.

Azaban Frosty dengan ku masa untuk turun saji anda. Apa dia lauk kat bawah turun saji tu? Ada yang pilih makan nasi lemak di tengah hari ni. Sebab apa ya? Sebab katanya hari ni cheat day. Oh, cheat day ya. Yelah kan, katanya bertahan. Rasanya macam nak meneruskan azam ni. Sebab pejam celik, pejam celik. Kita dah nak masuk bulan 7 dah hampa. Kan, cepat betul lah masa berlalu. Jadi katanya hari ni baru minggu ni macam minggu pertama. Elak makan nasi lemak. Tapi hari ni makan nasi lemak tapi buh waktu tengah hari. Tak apa, boleh je kan. Yang penting orang kata apa, kalori tu kita pandai nak seimbangkan. Kita tahu had lah yang perlu masuk dalam tubuh badan tu. Tak kita. Okey, untuk hari nak kirimkan hidangan tengah hari anda, anda boleh hantarkan di WhatsApp 017-454-1688. Sekarang ni kan musim durian kan. Saya nak kongsikan untuk anda tentang durian. Durian ni dia bukanlah terlarang. Memang dia sedap ya. Dia ada musim, memang nikmat. Cuma masalahnya macam nasi lemak tadi lah, kita makan seolah-olah macam tak ada limit tau. Jadi ingat bagi orang yang ada diabetes, durian ni boleh menyebabkan gula tu darah naik dengan cepat jika dimakan terlalu banyak. Kalau pesakit buah pinggang, kandungan potasium dalam durian boleh jadi risiko jika tidak dikawal. Kalau yang ada gastrik pula, dia boleh menyebabkan reflux kembung ataupun senak perut. Makan banyak durian ni boleh buat badan rasa tak selesa. Okay, jadi sebab itulah makan apa pun berpada-pada. Tapi sedap dengan durian. Tengok pula peluk durian kat bawah tudung saji tu. Okay. Alright, terima kasih yang kirimkan di WhatsApp konti 017-454-1688. Okay, anda boleh terus kirimkan. InsyaAllah saya akan bacakan di jam yang berikutnya. Kejap saja lagi. Jom berhibur terus dengan ini. Lepas makan durian, dengar lagi instan. Kali tu dengar kepada anda. Merem hebu kemere senum. Pulau Sabam, serasi dengan ke.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Hai Perlis FM! Hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk membesarkan anak-anak, semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu. Kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM. Padu berstyle semasa.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semuanya bangun boleh. Jom WhatsApp 7 0174541688.

Gegar Perlis FM Serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan Perlis FM Wali mana jua anda berada. Dan terima kasih yang kirimkan hidangan tengah hari pada hari ini dari Mak Ngah di Tamun Tulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya hari ni masak telur dadar je. Lepas tu kita bakar otak-otak. Gulai daging korban, rebung ada lagi hak kemarin. Kita perangat lah orang makan hari ni kan. Okey, terima kasih Mak Ngah untuk perkongsian. Sedap gayanya tu kan, otak-otak tu. Terima kasih juga untuk makcik kita yang kongsikan di kad WhatsApp ni. Masak simple-simple je Tika. Sayur manis rebung campur pucuk asin bandi. Dan juga macam biasalah ada ikan goreng, sambal belacan, cicah dengan daging bakar. Sedapnya. Selamat menjamu selera untuk semua pendengar Perlis FM yang sedang mengikuti siaran sekarang ini, yang mungkin sedang memandu. Semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi. Kita masuk di ruangan Seika hari ini. Saya nak kongsikan untuk anda. Kalau tadi ini berkenaan makanan kan, yang ini saya nak kongsikan tentang berus gigi pula. Nak Seika kan, gigi kena selalu gosok, betul tak? Tapi berus gigi ni tak boleh letak di dekat sebelah toilet yang macam kita ingat macam benda kecil kan, dekat mangkuk tandas tu. Tapi itulah tabiat yang boleh buka jalan kuman masuk ke mulut anda setiap hari. Jadi apa yang selamat sebenarnya? Yang selamat ialah simpan berus gigi sejauh mungkin dari mangkuk tandas. Tutup penutup tandas sebelum flush. Letak berus dalam posisi tegak supaya cepat kering. Elakkan bekas berus yang lembap dan kotor. Tukar berus gigi setiap 3 bulan ataupun selepas demam, sesama, sakit tekak. Jangan guna berus gigi yang sama. Apa risikonya? Kuman dari persekitaran tandas boleh mencemari bulu berus gigi dan meningkatkan risiko gangguan kebersihan mulut, dan boleh jadi punca jangkitan saluran pencernaan jika kebersihan sangat tidak terjaga. Yang ini lebih berisiko untuk kanak-kanak, warga emas dan individu yang imuniti lemah. Jadi bukan jaga tandas je. Jaga tandas, jaga berus gigi dan jaga apa yang masuk dalam tubuh badan kita melalui mulut kita. Gitu. Semoga dapat manfaat bersama. Jaga kebersihan, bangunlah Seika. Dengarkan ini, Hasi Gosebi, Ramel Pan, Pandang-pandang, Celing-celing.

12.53 minit tengah hari. Kita dah pun menghampiri ke pukul 1 tengah hari untuk dengarkan utama 1 tengah hari menerusi Nasional FM. Dan akan kembali di jam yang berikutnya, jam yang kedua. Panduan bersama, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 1.23 minit tengah hari. Dan akan masuk jam yang berikutnya, kita akan ikuti juga slot Jiwang Karat menanti anda. Terus stream Hangat Late.

0: untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
1: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam, ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lupa apa, kena telan juga.
0: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
2: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
0: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
3: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia.
4: 3 juta ringgit?
3: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
0: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
3: Tolonglah, selamatkan saya dari sini.
0: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.

0: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
1: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak 4.07 bilion ringgit menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Mateus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rem batan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
3: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan Ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih dua dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma Persatuan Restoran India Muslim dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ada penjimatan besar untuk mereka dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
1: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Qiyam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia.

0: pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti.
0: Jangan ketinggalan hanya di OK.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-fanah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
3: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
4: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Ustaz, habak Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya ada seorang tu, contohlah dia sedekah pada kita kan, komputer ke, laptop ke, barang-barang kegunaan ni, tapi kita rasa kita dah ada dah, kita tak perlu lagi benda tu, kita nak bagi kat orang lain. Sebab ada yang kata barang orang bagi kat kita, jangan bagi kat orang dan sebagainya kan. Jadi macam mana ni Ustaz?
3: Okey, bila mana orang bagi kat kita sesuatu barang, sedekah ke apa ke, makanan ke apa, maka benda tersebut dah jadi milik kita. Maka kita boleh, kita nak buat apa pun, nak bagi kat orang lain balik pun tak ada masalah. Bahkan dalam hadis, ada sahabat nama Barirah. Barirah ni, orang sedekah kat dia daging. Lepas tu, daging tersebut dia hadiahkan kat Nabi SAW. Ada riwayat, Nabi pernah masuk rumah. Rumah baginda lah. Bila Nabi masuk, Nabi pun fada'a bitu'amin. Nabi pun minta makanan. Bila bawa roti yang lauk, Nabi tanya satu soalan. Nabi tanya, alam ara burmatan ala nar fiha lahmun. Bukankah tadi aku ada nampak macam ada daging yang berada dalam periuk, yang periuk tu ada atas api. Maksudnya tadi Nabi nampak dah ada daging. Daging tu duduk dalam periuk, yang periuk tu duduk atas api. Nabi kata, bukan tadi aku dah nampak lah. Maksudnya pasal apa tawak keluar daging tu? Lepas tu isteri Nabi SAW pun ceritalah kat Nabi sebab apa tawak keluar. Sebab mereka salah anggap. Mereka anggap itu adalah sedekah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Lepas tu bila Nabi dengar benda tersebut, Nabi jawab. Nabi kata, huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiah. Nabi kata, daging tersebut orang bagi dekat Barirah tu sebagai sedekah, maka hukum sedekah tu terpakai untuk dia. Tapi bila Barirah bagi kat kita, itu jadi hadiah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Itu untuk kita tak ada masalah. Kita nak makan hadiah atau sedekah, itu tak ada masalah. Jadi berdasarkan hadis ini nak sebutnya, Barirah dia bagi barang yang mana orang sedekah ada kepada orang lain. Jadi nak menunjukkan bolehlah kalau orang sedekah kita barang, lepas tu kita pun macam nak bagi kat orang lain, itu tak ada masalah.
2: Terima kasih Ustaz. Terima kasih
1: Ustaz. Habak Ustaz.
4: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jiwangkara Polis FM Surasi dengan ku. Alhamdulillah, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.33 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah buat seluruh Muslimin dan Muslimah. Dan anda masih lagi bertemankan saya di sini, Atika Nurdin, untuk Hangat Lit edisi Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1448 Hijriah. Dan kini 30 minit yang terakhir untuk kita dengarkan pilihan lagu di Jiwang Karat. Terus layan Hangat Lit Perlis FM.

0: Belanjawan 2026. Belanjawan untuk rakyat.
1: Malaysia menumpukan pembangunan ASEAN Power Grid bagi menghubungkan grid elektrik rentas sempadan ke negara jiran dan memperkukuh perdagangan tenaga serantau. Persana lain di sempadan ditambah. Baik, umpamanya membina jalan baru Kalabakan, Sabah ke Simang Garis Indonesia sepanjang 28 km, menaik taraf landasan kereta api Pasir Mas Rantau Panjang, projek RTS Link beroperasi sepenuhnya 1 Januari 2027.
0: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai, salam hujung minggu dan selamat petang buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Kami di Perlis FM sentiasa mendoakan moga kawan-kawan semua diberi kesihatan yang baik-baik dan dipermudahkan dalam segala urusan. Baiklah, terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman kawan-kawan tadi ni dalam hangat lead selama 4 jam. Dan sekarang empunya suara ini, Lin pula yang akan terus teman hujung minggu kawan-kawan semua. Dalam hemoi-hemoi, kita enjoy couple sempoi. Dan terus sempoi bersama dengan Lin dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik di samping hiburan dari semasa ke semasa. Apa pun, terus dengar.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Fini bangkit. Bangkitlah kawan-kawan. Kalau dah duduk terlalu lama, kita kena bangun jugalah kan. Renggang-renggangkan sikit tubuh badan kita, goyang-goyangkan sikit. Apa yang boleh digoyangkan tu? Kan, jangan selalu duduk terlalu lama lah orang kata. No? Buat kawan-kawan kita yang mana bertugas hari ni, sama macam mana Lin bekerja di hari Sabtu 20 Jun 2026 bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Jadi kalau kita boleh tu, kita duduk dah terlalu lama, orang kata apa, kena bangkit juga sekali-sekala, no? Risau aku lagi dia duduk tu, dia duduk benam tu, benam terus. Tak maulah lagu tu kan, nanti tak sihat tubuh badan kita. Dan bangkitlah juga kepada anak-anak yang mana berumur 8 hingga 12 tahun. Yang mana Polis FM dah pun membuka peluang kepada anda yang berumur 8 hingga 12 tahun tu untuk menyertai sesi uji bakat RTM Bintang Kecil 2026. Yang mana mungkin andalah bintang yang mana Perlis FM cari bagi mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Okey, di mana kita dah buka pun uji bakat bintang kecil pada 10 Julai 2026 yang jatuh pada hari Jumaat. Bukan Jumaat depan tau. Julai. Okey, bulan 7. Dan lagi hampa. Dan lagi wahai anak-anak untuk berlatih, cari lagu yang sesuai untuk dibawakan nanti ni. Kan boleh tunjuk juga kelebihan anda sekiranya anda tahu bermain alat muzik. Bonus lah untuk yang mana comel-comel tu. Kan, tetapi yang penting tu bakat tu adik-adik. Dan masa tu nanti anda boleh main pada pukul 8.30 minit pagi hingga ke pukul 5 petang, di mana pendaftaran dibuka mulai jam 8 pagi tau. Lokasi dia nak pergi uji bakat di mana tu Lin? Mudah saja. Boleh mai ke kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Poli. Jadi bermula daripada hari ini, binalah keyakinan anda, bakat anda boleh diasah dah daripada law ni. Kan? Yang mana yang orang kata memang duk suka menyanyi, yang memang nak tunjuk bakat dia, yang memang nak bergelar bintang kecil, jangan lepaskan peluang. Okey. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Kunti. Meriah waktu lah ni, awal tak kalut dia pun kata. InsyaAllah lagu yang mana pakat-pakat duk minta tu, yang dia hantar mai tu, sekejap lagi kita akan cuba susun-susun atok, bagi cantik, bagi clear lagi. Kita tengok yang mana sesuai untuk kita siarkan. Lagu tu cerita dia. Tapi apapun, kepada kawan-kawan di luar sana, sekiranya anda ingin hantarkan ucapan, sekiranya anda nak dedikasikan ucapan buat yang tersayang, ataupun anda nak 7 lagu, janji bukan 7 batu, boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Siapa tadi yang nak dengar lagu bola tu, angkat tangan. Takkanlah tidak kan, kita ada belaka-belaka semua untuk anda. Apapun, terus kekal, terus ceria bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan konstriman langsung di RTM Click.

0: Saya nak semak Syaruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk semak Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mic card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan mic card saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
5: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
6: Dalam
5: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
4: Maaflah dalam sini bising
5: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
6: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
5: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Sembang pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

jangan duk gali lagi ke mana-mana kawan-kawan. Lima masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Sabtu kita 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Dan kita pun dah berada di jam yang kedua dalam hemo-hemo kita enjoy couple memang same boy. Dan kita harapkan anda jangan ke mana-mana tau. Set lagi kita akan bersama dengan rakan kita dalam stesen berkembar satu semangat satu nadi pada petang ini. Dan hari ini Poli FM akan bersilang budaya pula dengan Langkawi FM. Dan pastinya perkongsian daripada dua buah stesen berkembar ini juga akan membawa banyak lagi perkara yang kebabom menarik untuk anda semua. Jadi kita harapkan jangan duk pergi mana-mana, jangan duk kalih lagi, terus dengan terus layan Perlis FM serasi dengan kau.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

0: Malaysia Madani, Silang Budaya Stesen Berkembang bersiaran hari ini. DJ Haris di Langkau FM bersama DJ Lin dari Perlis FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ha, sihat ceria kita hari ini, no?
0: Betul.
1: Orang kata apa, sesuai dengan cuaca di mana kalau kita tengok di luar tu, cah, elok lah, dia hangat lilit.
0: Hangat lilit.
1: Mau di sana lagu mana?
0: Dekat Langkawi ni, ha, kalau tengok matahari dia hangat lah. Tapi kalau cuaca awan dia mendung.
1: Oh ya ke? Kalau belah kami dok awan tak ada mendung. Dia lari pergi belah nu, perasan.
0: Kalau kat sini dia sopan nasi lah. Pada nasi hujan
1: panas. Dia kalau lagu tu kan, kalau duduk sebelah Abang AA lah selalunya kan, dia boleh bertambah pinggan tu.
0: Bertambah pinggan.
1: Makan nasi semua lebih sikit lah kan. Tambah selalunya. Tak lah, selalunya Abang AA dia dah gutu lah.
0: Dia lagu tu lah kan.
1: Tapi petang ni kita berdua.
0: Abang AA dia kata dia tak mau lah.
1: Dia tak mau dah makan nasi. Penat dah.
0: Penat lah. Bukan dia tak mau buat program lah, dia kata. Penat dah.
1: Oh dia ke? Ish, abang dia sungguh ke?
0: Tak rawat dah. Okey, hari ni DJ Lin, kita nak kongsi pasal apa hari ni DJ Lin?
1: Hari ni yang paling best sekali kita akan berkongsi dengan rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita semua, tentang port viral. Kata setiap negeri ni dia ada port-port dia yang memang orang kata apa, sentiasa menjadi wish list. Kan? Yang mana orang di luar sana kalau mai je ke tempat kita, depa dah take note dah, depa nak pergi ke mana dulu. Betul. Jadi hari ni kita berdua nak kongsilah di mana port-port viral yang ada di Negeri Perlis dan juga di Langkawi.
0: Ya. Dan kalau sebut Langkawi pula, Langkawi ni tak jauh lah dengan Perlis. Alah, ambil feri kalau Perlis tu sampai Langkawi lah, sejam je.
1: Itulah, tinggal lambai tak kelih ya. Pasal dia hujung-hujung kan.
0: Betul. Kalau nak ikut kan, Perlis lagi dekat dengan daripada Kedah.
1: Betul.
0: Kalau kita naik feri Kuala Kedah, dia sejam setengah, dua jam gitu.
1: Sebab tu kita kata kalau kita duduk di JT Kuala Perlis tu, kita lambai tu sabit dia tak kelih lah. Pasal mungkin dia dah hujung-hujung kan, dia sipi-sipi je kan. Kalau tidak tu dia kelih tu, batuk pun dengar, wasan.
0: Batuk pun dengar. Tapi tu dok kata batuk pun dengar, punyalah dekat kan. Sampainya tidak pun.
1: Hei, siapa kata? Kita sampai.
0: Sampai noh.
1: Sampai. Dia bukan takat sampai. Kita pernah menetap juga di sana.
0: Pernah menetap.
1: Tinggal tak pi tentu je lagi.
0: Okey. Jadi hari ni kita akan kongsikan pasal port viral lah, DJ Lina.
1: Okey, boleh. Lagi boleh Haris.
0: Sekejap kita mulakan dengan Langkawi dulu. Langkawi akan bawakan port viral Langkawi, lepas tu diikuti dengan port viral dekat Perlis.
1: Boleh. Beres.
0: Boleh noh.
1: Boleh belakang kita.
0: Alright, kita rehat dulu Sat.
1: Boleh.
0: Lagi kita bagi port-port viral.
1: Port-port viral yang ada di tempat kongsi. Kita. Mantap.
0: Alright, kita rehat dulu Sat. Sat lagi kita kongsi.

0: kat dengar radio boleh.
1: Ini kisah tentang Mahsuri. Sumpahan legenda di pulau ini.

0: DJ Lin.
1: Ya.
0: Mai Langkawi, jangan tak mai.
1: Jangan mai tak mai.
0: Mai bagi ramai, jangan dok buat ramai saja.
1: Betul. Buat mai. Ramai dia masalah balik tu. Kalau buat ramai sangat.
0: Betul. Bagi ramai tak apa, jangan
1: bagi,
0: buat ramai.
1: Betul. Bagi ramai tu tak apa. Kan kalau buat ramai tu dia kacau dah. Tak lagi
0: betul,
1: ni.
0: Dia kacau jadi kod lain.
1: jadi kod lain. Jadi kita pun pening sama. Jadi untuk kalau tak mau bagi kita pening sama, biar dia pun mai bagi ramai saja.
0: Betul.
1: Jangan
0: betul.
1: Buat ramai.
0: Jangan buat ramai. Baik. Nampaknya pendengar kita ni pun dah tak sabar DJ Lin. Nak tahu pot-pot viral ni.
1: Mesti.
0: Mungkin pendengar-pendengar di Perlis FM dia pun nak tahu pot viral yang ada di Langkawi ni.
1: Betul. Ada juga yang masih orang kata tak pernah turun lagi di Langkawi.
0: Ada yang mai tapi dia pun tak tahu pot yang kami nak share ni.
1: Hatu yang betul.
0: Dalam bahasa dia pun kata kami ni pecah lubang lah.
1: Pecah lubang lah.
0: Pecah lubang lah kami
1: tak apa. Pecah lubang hak elok tak ada masalah.
0: Ni itulah saya takut ramai pula pot kami kongsi ni. Kami share ni saya ikut ramai dah tempat tu.
1: Dia dah kali tu. Tapi kalau ramai pi kena pastikan lah mereka pun jaga kebersihan kan.
0: Betul.
1: Pastikan yang mana turun mai tu patuhi apa saja peraturan yang telah ditetapkan.
0: Betul.
1: Barulah semua tempat pot-pot viral ni berada dalam keadaan yang bersih kan.
0: Betul.
1: Orang luar pun boleh main melancung lagi kat tempat kita.
0: Betul sekali DJ Lin. Yang penting jaga kebersihan. Jangan ada tok sampah tak tentu halau.
1: Sungguh tong sampah orang sedia sikitnya banyak.
0: Lagi kena dengan SW Corp.
1: Dia dah.
0: Sapu sampah.
1: Pakai baju hijau tu kan.
0: Betul. Baju hijau.
1: Sapu
0: sampah 12 jam.
1: Denda pula sama.
0: Denda dah kena denda. Malu pun boleh.
1: Betul ya. Tu dia lah orang kata tong sampah tu jarak tak jauh pun 2-3 langkah ya.
0: Betul.
1: Nak buang juga.
0: Betul. Okey. Jadi kita mula dulu dengan apa report daripada Langkawi kita nak share.
1: Sila.
0: Pulau Tubah.
1: Jadi jom. Sonok ni.
0: Kita tengok.
1: Jom.
2: Hanya dari pokok tuba yang tumbuh melata di sana, perkampungan nelayan pesisir pantai seluas kira-kira 17 km persegi ini dihuni sekitar 5,000 orang penduduk. Mereka masih lagi mengekalkan kehidupan tradisi sehingga kini. Untuk ke sini boleh menaiki bot laju dari JT Pelancongan Pekan Rabu atau JT Datuk Said Omar, JT Marmar dengan perjalanan sekitar 15 minit. Pelancong boleh menaiki van dan motosikal sewa atau bagi untuk bersiar-siar menikmati keindahan panorama perkampungan. Terdapat pelbagai jenis chalet dan motel untuk menginap dengan harga berpatutan. Paling menarik, ada juga yang menawarkan pakej percutian bersama keluarga angkat nelayan di rumah inap desa. Pelancong dapat mencuba pelbagai aktiviti menarik di Pulau Tubah seperti memancing, sauk sotong, mencari siput atau mencari beronok. Beronok ialah kehidupan laut seakan gamat atau timun laut yang didapati di kawasan berselut. Teksturnya yang kenyal dijadikan kerabu beronok, iaitu menu eksotik yang popular di pulau ini. Kerabu beronok sesuai dimakan sebagai pembuka selera atau hidangan sampingan bersama nasi panas. Pulau Tubah juga sebenarnya terkenal dengan makanan laut yang murah. Sampai di sini, jangan lupa untuk menikmati mi udang. Ia merupakan antara menu wajib dinikmati sekiranya berkunjung ke Pulau Tubah. Dan juga makanan laut di sini sememangnya segar dan manis hasil tangkapan penduduk sekitar. Sambil menikmati mi udang, anda dihidangkan dengan pemandangan laut membiru selain bunyi ombak yang mendamaikan. Terdapat beberapa kedai yang menyajikan menu ini pastinya dengan harga berpatutan. Selain itu, terdapat juga perusahaan keropok lekor oleh penduduk tempatan. Istimewanya, keropok lekor ini ramuannya bukan ikan tamban atau ikan parang seperti kebiasaannya, tetapi menggunakan ikan kebasi. Ini kerana ikan kebasi banyak didapati di sini selain rasanya lebih sedap berbanding ikan lain dan masih lembut walaupun telah lama digoreng. Dan di sini juga menjadi salah satu lagi lokasi wajib singgah oleh para pengunjung jika datang ke Pulau Tubah. Para pengunjung turut berpeluang melihat sendiri bagaimana ikan kebasi segar diproses untuk dijadikan keropok lekor. Kepada kaki OOTD, jangan lupa singgah di Taman Kerbau untuk bergambar kenangan berlatar belakangkan kerbau berkubang di bendang. Para pengunjung boleh menerokai pesona desa taman ini dengan landscape yang menenangkan. Ia menawarkan gambaran sekilas kehidupan di luar bandar bertemankan irama alam semula jadi. Ini mengingatkan kepada suasana kampung yang sememangnya jauh dari hirup-pikuk kota. Jadi jangan sekadar mendengar cerita, tetapi kena datang ke sini untuk alaminya sendiri. Destinasi seterusnya yang tidak patut dilepaskan ialah JT lama Pulau Tuba. JT sepanjang kira-kira 800 meter itu boleh dilawati oleh para pengunjung untuk mengambil gambar. Terutamanya ketika suasana matahari terbenam memberikan pemandangan yang begitu indah, ia juga dikenali dengan nama JT Ombak Rindu kerana dahulunya pernah menjadi lokasi penggambaran beberapa buah filem tempatan. Antaranya filem Ombak Rindu dan Langit Cinta yang diarahkan anak tempatan Langkawi iaitu Osman Ali. Akhir sekali, Batu Hampar iaitu tepian pantai yang bukan berpasir tetapi berbatu. Ia begitu unik dengan formasi batuan dan landscape yang mempesonakan para pengunjung. Satu lagi lokasi yang sangat sesuai untuk bergambar bagi dijadikan kenangan. Mereka yang meminati aktiviti lasak boleh ke situ dengan menaiki ATV untuk melihat sendiri persekitaran hutan bakau dan formasi geologi semula jadi yang menarik.
0: Tu dia DJ Lin.
1: Ya, tu dia.
0: Tu kami bawa kan.
1: Kita pun kalik tengok. Rasa macam lama sangat tak turun ni.
0: Kena turun. Lama tak turun, rugi
1: lah. Lagu tu lah cerita dia.
0: Apa dia, ada mi udang.
1: Betul. Oh, mi udang situ sedap.
0: Ada
1: oh,
0: opok leko ikan kebasi.
1: Betul. Kan, orang kata apa, makanan apatah lagi makanan memang kat situ sedap belaka. Kan, tambah belah-belah utara ni rugi sangat lah. Siapa-siapa yang duduk belah selatan tak turun mai. Sebab apa, dia punya harga tu kita menang lagi. Tahu.
0: Kita menang lagi. Pasal apa? Pasal kita dekat dengan laut.
1: Kita dekat dengan laut.
0: Agak-agak tak ada duit sangat.
1: Betul.
0: Korek cacing belakang rumah.
1: Dia ada
0: mata kai jadi.
1: Jadi, kalau tak korek cacing tak apa, tauk jala kalau kot tu.
0: Betul.
1: Kan, kalau kita tarik tu dapat ikan ketukar. Ingat dulu masa duduk di belah pantai Cenang kan. Kita tebak jala waktu tu, petang-petang dengan kawan-kawan kan, tarik. Tu dia naik elok.
0: Itu masak apa sedap dia jelin tu, ikan ketukar.
1: Kita kalau macam tu kita rebus dengan asam. Tidak pun kita goreng bagi dia garing.
0: Bagi garing lepas tu cicah sampai belacan.
1: Allah, apa nak kata ni? Siapa lalu belakang tak galih dah.
0: Tak galih dah. Kecok je lah, kena pula nasi panas-panas tengah hujan kan. Allah.
1: Letak pula kicap ataupun toyu tu. Allah.
0: Kena pula kicap lemak manis.
1: Hei, tak tahulah nak kata.
0: Betul
1: Dia orang kata apa, siapa nak pergi mana pun pergi lah. Tinggal tang tu pun tak apa dah.
0: Tak apa, tinggal dah.
1: Tinggal tang tu, tak ada masalah.
0: Kita boleh hat tu tak apa dah.
1: Tak apa dah. Habis meta orang panggil.
0: Habis meta.
1: Tu dia orang kata kalau kita tak kongsikan, mungkin ramai lagi lah orang kata apa, pendengar-pendengar di luar sana yang tak tahu keindahan Pulau Tuba kan.
0: Yo,
1: apa yang ada di sana.
0: Betul.
1: Orang kata apa, depa ingat bila mai ke belah-belah pulau ni hanya sekadar tengok laut, tengok pulau lah. Kan? Sedangkan banyak lagi aktiviti yang boleh mereka lakukan di tempat-tempat kita yang mana kita nak kongsikan bersama.
0: Betul sekali DJ.
1: Jadi
0: kita ada pula video daripada Polih. Yang berkongsi berkenaan Port Viral daripada Polih lah.
1: Semestinya lah kita pun nak kongsi juga bersama dengan kawan-kawan kita di Polih FM, di Langkawi FM, di RTM Klik yang mana duk dengar di luar-luar sana tu pun kita nak kongsikan. Jadi kita harap lepas mereka dengar kita punya perkongsian ni, mereka boleh ambil tiket awal, mereka boleh booking dah siap-siap tahu mana mereka nak pi, boleh senarai pi dah.
0: Tambah-tambah kan? Tahun depan ni bulan 4, 5.
1: Lima Langkawi. Sungguh.
0: Mana tak tahu yang kapal terbang tu.
1: Betul ya. Tempat berhimpun kapal terbang. Kan? Tu tak kira lagi hak yang di laut tu bersusun pula.
0: Betul. Nanti tu pakat ramai pula. Pakat penuh pula Langkawi.
1: Pakat penuh pula lah. Kan? Tapi Alhamdulillah lah. Itu pun sebahagian daripada penjanaan ekonomi.
0: Betul. Negara dia dapat kat Polih juga kan. Sebab orang nak main Langkawi kena lalu Polih juga.
1: Lalu. Takkan tak lalu kan. Kita dalam kan masa, jiran.
0: Dalam masa yang sama dia menjana ekonomi boleh juga.
1: Betul. InsyaAllah sama-sama lah kan.
0: Betul.
1: Lagipun kita ni semua adalah masyarakat yang majmuk. Saling membantu antara satu sama lain.
0: Betul. Kita jadi, sama-sama naik.
1: Sama-sama naik. Tu dia orang kata kalau boleh buat bagi boleh Kedah pun
0: Kedah pun buat bagi boleh. Ha?
1: Buat bagi boleh. Ha? Lagu tu cerita dia. Jadi jom kita rehat seketika. Sekejap lagi kita nak kongsi pula bersama dengan kawan-kawan semua mengenai dengan pot viral yang ada di negeri Paleh.
0: Alright. Kita rehat sekejap.
1: Layan.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Itu dia DJ Lin, di Pekan Kuah.
1: Di Pekan Kuah.
0: Bertuah.
1: Ah, takkan tak bertuah kan?
0: Betul.
1: Orang kata apa, dah jauh-jauh perjalanan tu, tiba-tiba sampai di Pekan Kuah, takkan tak bertuah.
0: Betul.
1: Dah sampai-sampai dengan selamat. Tengok tempat pun cantik, elok kan? Bersih lagi. Pekis semua tu. Dan kali ni, sampai dah waktu untuk Lin pula berkongsi bersama dengan kawan-kawan di luar sana.
0: Ya, sila.
1: Pot-pot viral yang ada di Negeri Perlis. Tapi hari ni kita bawakan satu. Yalah dulu, no?
0: Bagi orang Langkawi apa dia? Panas-panas dulu, mereka panas-panas.
1: Betul.
0: Dulu tak kira
1: mereka cari. Jadi kita harap tu perkongsian kita pun membawa banyak manfaat lah untuk semua. Dan rakan-rakan kita pun yang mana dah dengar tu boleh letak dalam wish list mereka. Siap-siap. Untuk mai ke belah utara ni di Langkawi mahupun di Negeri Perlis sendiri. Dan macam biasalah, kita pun orang kata apa, Perlis ni memang merupakan negeri yang paling kecil sekali dekat Malaysia ni. Tapi banyak sebenarnya destinasi yang menarik boleh diterokai kan.
0: Tidak
1: sama.
0: Tidak seperti yang diwar-warkan dalam media sosial yang kata Perlis adalah lapan orang tu, bukan lah. Itu semua tipu-tipu.
1: Tidak mungkin lapan orang. Sebab saat ni kalau kita keluar saat ni tengok cuai, saat ni mesti ada kawan tu dia mengandung. Saat lagi dia pimpin tangan anak depan tu. Kan lo ni orang duk mengai, duk gila mengai lagi.
0: Betul, duk gila mengai.
1: Dia bukan takat gila bola, dia gila mengai kan. Mesti ada punya kita akan jumpa. Jadi mana mungkin 8 orang kan. Kita semua jenis ada orang kata apa. Bakar ramai-ramai tau.
0: Betul, ada hak gila bola, ada hak gila, hak gila mancing, ada hak gila pergi negara jiran.
1: Dia ada kali tu.
0: Dia ada.
1: Kalau nak pergi negara jiran, pastikan ada semua no? Lengkap. Jangan duk ikut dan masuk kot tingkap.
0: Betul.
1: Macam pantun pula.
0: Masuk kot tingkap
1: tak ya. Dia ada kali tu.
0: Kena tolak. Lepas tu kena tolak. Nak lah pula viral dekat media sosial pula.
1: Jadi tu dia lah orang kata. Masuk, biar masuk ikut pintu. Penuh dengan adab dan tertibnya.
0: Jangan masuk kot tingkap.
1: How that game bar. Okey. Dan seperti biasa, untuk minggu ni pula, kami nak bawa semua kawan-kawan kita ke lokasi rekreasi yang mana cukup terkenal dalam kalangan penduduk tempatan kita dan juga pelancong lah. Iaitu Tasik Melati, kawan-kawan. Kan? Terletak pun dia tak jauh daripada sempadan Malaysia-Thailand kita. Tasik Melati ni juga menawarkan suasana yang sangat tenang, nyaman dan juga jauh daripada kesibukan bandar. Kiranya dia duduk tu nak kata tengah tak tengah, tepi tak tepi. Sedang-sedang elok lah orang kata. Dan apa yang menarik tentang Tasik ni pula adalah tentang kewujudan yang terdiri daripada ratusan pulau kecil semula jadi. Tapi dia tersebar di permukaan Tasik tu.
0: Di permukaan Tasik ya?
1: Betul. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita tengok VT ni.
0: Jom kita layan dulu video ni.
2: Hari ini saya bawa hampa pergi satu tempat yang cukup cantik dan juga tenang dekat Negeri Perlis ni, iaitu Tasik Melati. Ramai orang bila sebut Perlis, mereka tanya Bandar Besar, Harum Manis atau Kangang. Tapi sebenarnya, Perlis ada banyak lagi tempat menarik yang masih belum ramai yang tahu. Jadi hari ini saya nak bawa hampa mai ke Tasik Melati ni untuk hampa tengok sendiri dan rasai sendiri kecantikan dan keindahan Tasik Melati ni.
3: Tasik Melati ni kalau hampa tengok kat belakang ni kan, ayat dia tenang je. Lepas tu kan, kat sini tempat yang paling best untuk hampa healing-healing petang-petang. Kalau tak percaya, cuba tengok.
2: Sebenarnya Tasik Melati ni ada lebih daripada 150 pulau-pulau kecil yang terbentuk secara semula jadi. Dari jauh nampak macam pulau terapung tayang. Hush, memang cantik. Macam lukisan tu, cuba hampa tengok. Kalau ambil gambar memang lawa lah ni. Kalau hampa mai sini, antara aktiviti yang boleh dibuat ialah berjalan atas jambatan kayu yang melintasi Tasik. Dari atas jambatan ni, hampa boleh tengok pemandangan Tasik yang luas sambil menghirup udara segar. Sambil-sambil tu, ada juga yang berjoging dekat sini. Hampa bayangkan sambil duduk jogging tu tengok pemandangan macam ni. Takkah seronok? Cantik kan? Bagi yang sukakan fotografi atau content creator tu, tempat ni memang sesuai untuk ambil gambar dan video. Setiap sudut ada pemandangan yang cantik. Lebih-lebih lagi bila matahari mula terbenam.
3: Selain daripada healing dan juga tengok gambar, anda juga boleh mengai dekat sini.
2: Sungguh Tasik Melati juga menjadi habitat kepada spesies burung dan juga hidupan ayak yang lain. Tengoklah untuk orang yang suka mengai.
3: Cuba tengok abang tu duduk mengai. Seronok kan? Hampa kalau nak rasa juga boleh nak mai ke sini.
2: Ketenangan ni kadang-kadang tak perlu bayar, tak perlu bersesak-sesak. Kadang-kadang duduk saja sambil tengok ayak Tasik, dengar bunyi burung, tengok ikan, tengok flora dan juga fauna yang ada dekat sini. Cuba cukup menenangkan hati. Bila saya main ke sini, saya teringat satu lagu. Lagu dia Tasik Melati, Tasik Melati.
4: Tak apa, sikit nak habis lagi saya main lagu tu.
2: Ada satu sudut lagi, kalau hampa perasan, antara tarikan unik dekat Tasik Melati ni ialah struktur dan wakaf yang mempunyai sentuhan seni bina ala-ala Cina. Bumbungnya yang melengkung dan reka bentuknya yang klasik menjadikan kawasan ini nampak menarik untuk bergambar. Ramai pengunjung yang datang singgah ke sini untuk ambil gambar kerana suasananya seolah-olah berada di taman tradisional Asia Timur. Tu cuba hampa tengok. Saya rasa macam nak berkungfu pula kat sini. Tak heranlah kalau kawasan ini sering menjadi lokasi pilihan untuk sesi fotografi, rakaman video dan juga konten TikTok kerana setiap sudut nampak cantik di dalam kamera.
4: Tak saat ni saya janji saya nak main lagu Tasik Melati kan? Ni saya main.

Baik, itu saja Pod Viral untuk edisi kali ini. Kalau hampa dapat tengok kan, Pod betul-betul macam dinasti Cina. Okey, sampai ni kita nak pergi mana pula? Jangan lupa komen, like dan juga share video ni. Saya nak pergi mana pula hari ni?

0: hati memikat hati.
1: Memang sangat-sangat memikat hati. Kalau betul nak tahu dia terpikat tahu mana, macam mana, bagaimana, kena singgah Mai.
0: Betul. Tak apa, nanti kan saya pergi singgah tengok mana terpikat, tertarik, meletup ke apa.
1: Boleh, tengoklah lagu boleh mana. Belakang. Kita takut tak pergi, tak mau balik lah.
0: Tak mau balik. Jangan.
1: Sagi kerja siapa nak buat no. Kesian gaji dah. Tapi apa pun, walau di mana pun kawan-kawan kita pilih destinasi percutian, jangan lupa untuk utamakan juga keselamatan. Jaga kebersihan, macam awal tadi kita habang tu kan.
0: Betul.
1: Jaga kebersihan di kawasan ataupun tempat yang kita kunjungi. Dan jangan lupa juga untuk hormati budaya serta komuniti setempat.
0: Dan nak tambah sikit.
1: Apa tu?
0: Terutamanya yang main Langkawi. Yang main Langkawi, yang mana yang sewa motor apa semua kan. Pasti kan ada lesen.
1: Betul.
0: Kalau tidak, saman panjang je lah. Tadi baru saya duduk tengok sambil-sambil duduk layan lagu Tasik Melati, duduk tengok ada satu abang ni pegang kertas saman panjang lebar punya.
1: Dia tu mau gaya lagu tu apa boleh ke keluar daripada Langkawi tu? Selagi tak settle tu.
0: Saya tak tahu, kalau saya kena ikat kaki je bang.
1: Kena ikat kaki dia dah bang. Kalau ikat kaki duduk kat kedai makan tak apa. Korang-korang perut kenyang boleh makan.
0: Betul, itu pun kalau orang mau bagi.
1: Kalau nasi tak lah kalau lagu tu. Tapi kalau kata kena ikat kaki tu, duduk dari bawah pokok kena gigit angga saja.
0: Betul, kena gigit angga. Naya
1: Pak Karim kali tu. Dan kita harap perkongsian kita tu memberi banyaklah inspirasi juga pada kawan-kawan kita yang mana duduk tengah waktu lah ni. Sebab kena tahu juga kadang-kadang tempat yang paling menarik tu bukan sebab viral semata-mata. Tetapi sebab ada pengalaman, ada kenangan yang indah waktu kita kunjungi tempat tu. Betul tak?
0: Betul. Dan saya yakin setiap tempat tu dia ada kesan tersendiri pada hati setiap orang.
1: Takkan tidak kan. Tambah pula kalau kita berjalan masuk sendiri kan. Jangan duduk naik, harap naik motor ataupun naik kereta saja kan.
0: Dia tambah-tambah lagi lagi tersimpan di dalam hati apabila kita pergi satu tempat tu. Kita bertemu jodoh kita di tempat tu. Nyantu lagi lah.
1: Kita tak boleh lagu-lagu tu. Tak boleh tu. Kita lagu tu tak boleh. Kita tak
0: jangan
1: boleh
0: bercinta, nak duduk sengah. Tiba-tiba pergi putih kat tempat tu. Kita meluatkan tempat tu pula.
1: Dia dah kali tu. Tak pi pula.
0: Pakai tak pidah tempat
1: pakai
0: tu.
1: Pakai tak pidah. Dia tu putus. Ya, orang kata putus. Harapan putus. Semua.
0: Putus.
1: Putus talian. Tak ada talian ayat tu.
0: Tak ada talian dah.
1: Lagi lagu tu lah Haris no. Kita harapkan juga program Silam Budaya Stesen Berkembar daripada Langkawi FM bersama dengan Poli FM juga
0: FM.
1: Bukan kali yang terakhir. Kita harapkan lepas ni ada lagi pertemuan-pertemuan yang same point yang boleh kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di luar sana.
0: Ya, dan juga di mana yang berada di Poli ketika ini. Terima kasih kepada yang sudi mendengar Langkawi di Seloteh dengan DJ Ampua ni.
1: Tak tahulah. Dia kalau sembang dengan kami kadang-kadang tu dia boleh pergi sampai ke bulan tu.
0: Dia lanjut sikit. Lanjut. pakai sebab perut kenyang ni. Kenyang ni sembang lanjut.
1: Betul. Dia bila perut kenyang, hati banyak senang, itu senyum pun sudah lebar, dia kasih jalan.
0: Jangan poket kurang.
1: jangan. Yang tu jangan kurang.
0: Okey, jadi itulah dia pop viral dan tempat menarik yang telah kami kongsikan yang DJ Lin kongsikan daripada Perlis, iaitu apa dia?
1: Tasik Melati.
0: Tasik Melati dan Langkawi. Kami bawakan sebiji lagi pulau, iaitu Pulau Tuba.
1: Tuba, betul. Dan kita harapkan kawan-kawan kita pun jangan segan, jangan malu-malu untuk terus berkunjung ke negeri bertuah kami.
0: Betul
1: kan, walaupun tapi, hujung tapi semuanya sempoi.
0: Tapi kalau orang Langkawi dia keluar memang dia sah dia lalu kok Perlis dulu.
1: Kena lalu kok Perlis, dia tak boleh lalu kok tempat lain.
0: Kalau saya sendiri pun saya akan lalu Perlis dulu.
1: Pasal
0: apa?
1: Pasal pendek sikit dia punya perjalanan.
0: Hak tu satu. Hak nombor dua.
1: Hak nombor pasal, dua tu banyak.
0: Pasal sampai-sampai dia disambut dengan bau sate ikan.
1: Tahu dia.
0: Yang tu yang pula.
1: Hak tu sakan. Nak buat bagi. Dia kalau dah duduk tentu,
0: Dia balik.
1: Dia tak boleh apa sikit-sikit. Dia kena banyak sekaligus.
0: Betul. RM5 tak cukup.
1: Tak cukup.
0: Tambah lagi.
1: Kena tambah. Bawa kelir orang kata cerah biji mata.
0: Betul. Jadi terima kasih lah.
1: Ya, baik.
0: Kepada penerbit Langkawi, iaitu kita Nurul Razian Razi dan Akhil Zainal. Teknikal kita Muhammad Syafiq, Acik Daud dan Muhammad Noh Fazli dan juga Vimin kita Siti Nur Najihah. Dan penerbit boleh siapa dia dijelin?
1: Kita ada Ryan untuk hari ini. Dia kena ada. Dia tak ada.
0: Kita sungguh.
1: Dia kena ada. Dia kena ada. Kalau dia tak ada, kiranya Lin pakai duduk di tepi sana, korek lubang.
0: Korek lubang.
1: Membenamkan diri sendiri di dalam itu, ya. Jadi dia kena ada. Dan teknikal kita seperti biasalah untuk hari ini, kita ada Kak Lady Rara kita dan juga Abang Saroji kita.
0: Abang Saroji
1: kita. Tabik spring hat tu.
0: Tabik spring.
1: Hat tu pun mau tak ada tu, keresahan juga kita.
0: Putui tali kasut tak jumpa dah.
1: Sungguh cuma dia lah nak pakai tali kasut kena tunduk sikit. Lawak ya Abang Saroji.
0: Abang Saroji kata,
1: ya dah, hang tunggu saat.
0: Dia potong siaran.
1: Hang tunggu saat hat tu dia dah.
0: Okey, jadi terima kasih DJ Ling. Kita jumpa lagi nanti noh.
1: Insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Panjang umur murah rezeki.
0: InsyaAllah. Tak jauh mana lah Langkawi
1: tak
0: boleh.
1: Tak jauh. Nanti kita kelui-kelui main sampai tu lah. Mesti betul sampai. Takkan tidur kan?
0: Betul sekali dia jadi. Dengan itu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye. Jumpa lagi semua.

Aku Dia dan lagu daripada Wan membawa kita ke pukul 4 petang. Alhamdulillah, sebentar tadi dah pun kita bersiaran bersama dalam stesen berkembang Satu Semangat Satu Nadi bersama dengan Langkawi FM, bersama dengan DJ Haris kita tadi. Dan kita pun dah berkongsikan tentang pot-pot viral yang ada di Langkawi FM dan di Langkawi FM pula dah, di Langkawi dan juga di Falih dia dah kali tu. Wah, kan? Jadi kita harapkan juga segala perkongsian yang kita sampaikan tadi, yang kita bawakan tadi juga memberi banyak manfaat buat rakan-rakan kita di luar sana tu, di luar tu, paling luar tu. Apapun, terima kasih juga untuk Kak Ani kita di ruangan Wasip Konti, dan rakan-rakan kita yang lain juga yang berada di ruangan Wasip Konti, yang mana pakai duit heran Lin tak ada nak reply kan. Yang mana hantar my message tu tak ada nak reply, pasal kita buat persediaan lah kawan-kawan. Lagu tu cerita dia. Jadi kita nak jengah sedikit, kita ambil masa sedikit untuk jengah kiriman daripada rakan-rakan kita. Ini kiriman daripada Kak Ani, katanya, "Assalamualaikum Lin, hai, selamat kembali bertugas dan selamat petang," katanya. Senok dengar Lin ketawa ceria, happy-happy selalu. Allah Ta'ala, terima kasih. Tabarakallah, segala pujian bagi Allah. Terima kasih Kak Ani. Moga kita semua pun berada dalam keadaan yang terbaik hendaknya. Katanya nak dengarkan lagu Hindustan. Tapi lagu, tajuk lagu tu macam orang putih. InsyaAllah set lagi kita akan dengarkan. Lin akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Katanya tak kalih radio lain dah di oi. Terima kasih lah kau oi. Ini pula kiriman daripada adik kita juga, adik Haidar kita. Katanya nak dengarkan lagu bola kat Lin. Saya duk demam bola dah ni. Demam sungguh-sungguh. Punyalah dia nak habang. Kata dia memang demam betul-betul. Katanya, "Assalamualaikum, salam hemoi-hemoi Kak Lin." Seronok dengar petang-petang lagu ni. Tadi pun perkongsian yang sangat-sangat mantap daripada Palih dan juga Langkawi. Terima kasih Haidar. Takkanlah tak terbaik lagi kan. Kita cuba sebenarnya, cuba memberikan yang terbaik untuk semua orang. InsyaAllah sesuailah dengan usaha kita, ya. Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Aura Seven juga bersama dengan kita. Ini Mak Ndak Sarina pun ada bersama kita, katanya nak dengarkan lagu pilihan. Sekejap lagi kita akan orang kata apa, susun atur satu persatu untuk hiburan kita bersama. Ya, kalau tadi dengar berceloteh popek macam-macam yang dikongsikan, mereka kata mereka nak dengar lagu pula lah. Tapi sebelum kita nak layan lagu-lagu, Lin juga orang kata apa, nak berkongsikan dengan anda yang mana sekejap lagi pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama dengarkan berita Perlis FM. Dan untuk panduan kita bersama juga muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya waktu solat fardu asar hari ini pada pukul 4.50 asar 4.49 minit petang. Dia pikelih 50 pula dah, dia dah kali tu. Untuk solat fardu asar 4.49 minit petang, manakala maghrib 7.36 minit malam, dan isyak pula 8.53 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.49 minit petang, maghrib 7.36 minit malam, manakala isyak 8.53 minit malam. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini pun dapat kawan-kawan kita pakat susun atur masa dia dengan sebaik-baik mungkin dalam melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Jom kita nak layan terus lagu yang mana rakan-rakan kita pakat duk minta. Sekejap lagi Lin akan selitkan juga tau info-info untuk anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan tuan.

Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio

0: Junior.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dalam sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
4: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: menunaikan amal ibadah. Maka dengarlah Maghrib FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

pukul 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita dalam utama 5 petang menerusi National FM dan kemudian kita akan bersama kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.

0: Amin jelas beliau pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
2: Tengok perataan ini ponok dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
3: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Secara percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM lah. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
4: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir dengan ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuah coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Okay, untuk soalan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Ustaz Muhaimin, iaitu apakah hikmah di sebalik perkhabaran tentang akhir zaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Falatafadhal mashkura.
2: Baik, tuan-tuan, seperti yang kita sebutkan tadi kan, apabila kita membicarakan tentang perihal hari kiamat, sama ada pada dua-dua maksud, sama ada berkenaan dengan umur kita ataupun berkenaan dengan hari kehancuran dunia. Jadi apa hikmah Nabi SAW membicarakan tentang perihal ini, Al-Quran juga membicarakan tentang perihal ini, apa hikmah, apa rahsia, dalam bahasa orang kampung saya, apa objektif? Sebab Ustaz Syoki ni dia orang universiti, kita kena pakai bahasa-bahasa yang tinggi sikit. Apa objektif di sebalik sesebuah ayat Al-Quran, sesebuah surah yang membicarakan tentang perihal kiamat? Tuan-tuan, bila kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, perkara yang pertama yang menjadi hikmah adalah untuk mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu kita beriman rukun, walaupun secara directnya kita beriman dengan perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disebutkan oleh Nabi berkenaan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini secara umumnya kita dah fahamlah, perkara yang kita tak nampak, dosa, pahala, tak nampak kita, syurga, neraka, jin, apa, malaikat, kita tak nampak belakang. Tetapi perkara ghaib itu sebenarnya jauh lebih luas daripada apa yang kita tak nampak. Termasuk dalam perkara-perkara ghaib itu adalah khabar-khabar sebelum ini, cerita Nabi Adam. Kita tahu tak cerita Nabi Adam? Kita tahu. Al-Quran sebut bagaimana dia diciptakan oleh Allah, ditempatkan di syurga pada awalnya, kemudian diturunkan di bumi. Kita tahu lah. Kita tahu, tapi kita nampak tak? Kita tak nampak. Itu adalah perkara ghaib juga, perkara ghaib masa lalu. Satu lagi bentuk perkara ghaib adalah perkara ghaib masa depan. Perkara ghaib masa depan, itulah tanda-tanda kiamat. Itulah hari kiamat yang mana kita tidak nampak. Bila kiamat, tak tahu. Bukan kita tak tahu, Nabi pun tak tahu. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril tanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ni aku tak tahu, hang pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak berkenaan dengan kiamat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahsiakan bila waktunya adalah hak mutlak, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita sebagai hamba, itu mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Baik, kita beriman dengan perkara ghaib. Perkhabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang masa depan itu juga termasuk dalam perkara ghaib. Tuan-tuan, sebab apa kita beriman pada waktu sekarang? Bukan nak tunggu jadi baru nak beriman, tak. Kalau nak tunggu jadi baru nak beriman, itu tak panggil beriman dengan perkara ghaib. Itu dah berada depan mata dah. Kita membenarkan apa yang Allah sebut walaupun belum terjadi. Kita membenarkan apa yang Nabi sebut walaupun belum terjadi. Itu asas keimanan kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran walaupun perkhabaran itu belum lagi berlaku pada depan mata kita pada hari ini. Tuan-tuan, Allah sebut tentang kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib. Kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Sajdah, Allah sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalangan-kalangan orang yang berdosa, mereka di hari akhirat nanti, mereka berada di sisi Allah, mereka tunduk kepala, nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok, kami dah dengar. Waktu itu baru nak tengok, waktu itu baru nak dengar. Tak jadi apa dah. Rabbana absurna wa sami'na farji'na, kembalikan kami na'mal salihan, kembalikan kami supaya kami boleh melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin, sesungguhnya kami yakin. Tapi pada waktu itu dah tak ada apa dah. Adakah masa boleh berputar lagi, boleh berputar kembali? Tak boleh berputar dah. Jadi dengan sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk beriman dengan perkara lain pada saat ini, pada saat belum berlaku. Semua kita beriman bahawa nanti kita mati, kita meninggal dunia, kita berada di hari akhirat, amalan kita dihisab. Kita beriman kita akan masuk syurga ataupun neraka. Kita beriman walaupun belum berlaku. Kita beriman nanti akan berlaku kehancuran dunia ini. Kita beriman walaupun belum terjadi depan mata kepala kita. Sikap beriman ataupun sifat beriman dengan perkara ghaib ini disebutkan dia adalah salah satu sifat orang mukmin, orang yang bertakwa. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Kan, alif lam mim zalikal kitab, itu adalah kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu kalangan-kalangan yang beriman dengan perkara ghaib. Itu satu hikmah yang Allah bagi kepada kita untuk mengukuhkan keyakinan, kepercayaan kita, keimanan kita dengan perkara ghaib. Ini yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita sebut tentang tanda tentang hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu sangatlah dahsyat, kan? Itu juga menunjukkan bahawa hikmah dia adalah kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah SWT, betapa kerdilnya kita, betapa kita ni tak ada apa pun, betapa lemahnya kita. Kullu man 'alayha fan, setiap daripada kita itu akan musnah, tetapi Allah SWT akan kekal teguh, kekal hidup. Allah sebut tentang perkara-perkara yang dahsyat yang berlaku daripada tanda-tanda, daripada perkara-perkara terjadinya hari kiamat itu. Antaranya Allah sebut apa? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Kita akan dapati di hari kiamat nanti, kita itu akan, kita panggil apa? Terbang, berterbangan. Seumpama pepatuk. Seumpama pepatuk lah kita terjemahkan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Begitu juga gunung ganang akan hancur. Gunung, tuan. Bukannya apa? Bukannya benda kecil-kecil. Gunung ganang akan hancur. Gunung ganang pun akan berterbangan. Seperti apa? Seperti kapas-kapas, kata Allah SWT. Tuan-tuan, benda ini kita tak tengok sekarang ini. Kita nampak gunung kita itu cantik, tegap, elok juga. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun menyebutkan antara hikmah dijadikan gunung-gunung itu antaranya adalah menjadi pasak-pasak bumi. Anak, wal jibala utada, bukit-bukit itu menjadi pasak-pasak kita ni, pasak-pasak kehidupan kita ini. Sebab itu kalaulah kita, apa kita panggil, kita hancurkan gunung-ganang, kita hancurkan bukit-bukit, kita tengoklah kadang-kadang berlakulah banjir, kita panggil banjir kilat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pasaknya dihancurkan. Tetapi pada hari akhirat nanti kita tengok bagaimana kekuasaan Allah SWT. Gunung yang asalnya menjadi pasak-pasak bumi akhirnya juga berterbangan, bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Kita tengok pada perkara yang lain yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa, tuan-tuan? Antaranya adalah bagaimana Allah menjadikan pada hari kiamat sesuatu perkara yang mungkin kita tak nampak pada hari ini, iaitu haiwan bercakap. Haiwan bercakap, dabbah secara khususnya. Dabbah itu adalah sejenis haiwan yang kita tak tengok lagi lah macam mana rupa dia, tak nampak lagi lah. Tetapi Allah sebut, wa idza waqa'al qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Dalam surah An-Naml. Apabila sampai pada suatu masa, akhrajna lahum dabbah, Allah keluarkan kepada mereka, yakni kepada kita, dabbah, sejenis haiwan, minal ard, daripada perut bumi, tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabbah ini akan bercakap, berkata-kata, dan dia akan tuding kepada kita. Ini manusia-manusia yang tak yakin, manusia-manusia yang tidak percaya. Apa kita bayangkan benda ni berlaku depan kita sekarang ni, tak ada berlaku kan? Kalau buka pintu, lembu bagi salam ke kita, habis kita. Tetapi di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, antara tanda-tanda besar dia, kerana Allah menjadikan perkara-perkara yang khawariqul adah, benda-benda yang kita tak terbayang pun. Kerana kita bangun pagi hari ini, kita tengok bagaimana matahari terbit dari arah timur, turun daripada arah barat. Tetapi di hari kiamat nanti, matahari terbit daripada arah barat. Suatu yang tak boleh dibayangkan. Sistem itu bertukar. Itu semua menunjukkan apa, tuan-tuan? Itu semua menunjukkan kepada kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara yang kita tak nampak berlaku pada hari ini, tetapi dalam sekelip mata, ataupun dengan segala bentuk, betapa benda itu mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Last tuan, walaupun last tuan ini yang mungkin yang lebih penting lah kan? Walaupun dengan kedahsyatan yang kita sebutkan, yang kita dengar kan, hari kiamat, kematian dan seumpamanya, tetapi kita tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Betapa Allah menjadi penolong kepada agamanya. Allah menjaga agamanya. Allah menjaga mereka yang menolong agamanya. Dalam banyak hadis, tuan, walaupun hari kiamat itu sering digambarkan sebagai hari kehancuran dan sebagainya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa hari kiamat, hari akhirat itu, sebelum mencapai hari kiamat itu, Nabi menyebutkan bahawa, Nabi mengisyaratkan bahawa agama kita itu kekal ada. Orang Muslim itu kekal menang. Hari ini mungkin kita tengok kan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestin dijajah, dipijak, dikeji. Tetapi dalam hadis Nabi kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Pasti akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku, zahirina alal haq, yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak akan terkesan dengan apa yang orang buat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah sampai pada hari kiamat nanti. Yakni kebenaran akan tetap ada, tetap kekal. Kita kena yakin bahawa agama kita ni akan tetap kekal walaupun sampailah ke hari kiamat. Ada orang, kita tengok apa macam mana saudara mara kita di Palestin itu ditindas, dipijak dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena yakin bahawa agama Islam itu akan tetap menang. Hadis yang masyhur yang mungkin apa tuan-tuan pun pernah dengar, bagaimana di akhir zaman nanti Yahudi akan sembunyi di belakang-belakang pokok kan, sehinggalah pokok-pokok tersebut menyebut apa, ta'al, menyebutkan wahai orang Islam, di belakang aku ada Yahudi, datang ambil mereka, datang musnahkan mereka. Itu semua adalah petunjuk bahawa di akhir zaman ini, walaupun dengan segala banyak perkara-perkara dahsyat yang berlaku, tetapi kebenaran dan juga agama kita itu akan tetap terjaga dan terjamin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik kepada moderator.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas perkongsian yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Okay, soalan yang terakhir kepada Ustaz Syauqi, iaitu apakah persediaan yang kita semua boleh mulakan pada hari ini sebagai persiapan untuk menghadapi akhir zaman? Falatafadhal, masykura.
3: Jazakallah khairan kepada moderator. Baik, soalannya adalah apa yang kita boleh mulakan untuk kita buat. Dah kita tahu apa yang Ustaz Muhaimin sebut, apa yang Ana sendiri sebut dan apa yang Ustaz Syafi sebut secara tak langsung tentang dunia akhir zaman ini. Nabi kata memang akan berlaku, dan yang paling dahsyat seperti mana yang disebutkan adalah kiamat yang kubra itu, yang besar itu, yang datangnya fitnah Dajjal, Ya'juj Ma'juj tadi, dan juga Dabbatul Ard, binatang-binatang yang melata di muka bumi, matahari terbit di belah barat dan sebagainya. Itu yang paling besar, itu yang paling kita kena kalau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kita masih hidup pada waktu itu, kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tetapkan kita di atas keimanan. Tapi tak apalah, sekarang ini kita Allah takdirkan masih lagi kita duduk dalam keadaan yang belum berlaku benda tu. Apa yang perlu kita buat? Baik. Cara yang paling terbaik untuk kita hadapi semua ni adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita dalam beragama ini kita ada panduan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita apa yang perlu kita buat. Yang pertama, Nabi sebut fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati. Dan ini yang penting. Nabi kata di akhir zaman akan kamu lihat banyak masalah, fitnah yang kita sebut tadi sebahagiannya, dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lain. So kamu kena sentiasa pegang dengan kejap sunnahku. Sebab itulah kita kena betul-betul fahami apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang betul-betul cara berakidah yang betul yang Nabi ajar bagaimana, sebab nanti akan banyak orang dakwah, ini yang betul, ini yang betul yang kamu ikut aku, ikut aku, ikut cara aku. So apa yang boleh tentukan dia betul ataupun kita betul ataupun mereka yang betul? Siapa yang paling tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu selamat. Begitu juga dalam aspek-aspek lain. Dalam aspek kita nak orang kata nak buat apa saja, panduannya dalam agama kita ada dah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Sebab itu kita kena betul-betul pegang. Sebab Nabi kata bukan saja pegang biasa, sebab Nabi sebut di akhir tu tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajis. Pegang betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Maksudnya memang orang akan pada waktu fitnah itu berlaku, kita susah nak tentukan mana-mana yang betul, melainkan sunnah Nabi saja, petunjuk dia yang boleh tentukan mana yang betul, mana yang salah. Sebab keadaan sekarang ni, contohlah kita cakap, macam-macam orang buat aktiviti tu, aktiviti ni, ada yang pergi ke kubur dan sebagainya, minta bantuan dan sebagainya, doa kepada, bukan doa, dia minta daripada orang kubur tu, orang soleh. Kita tak tahu boleh buat ke dah ni. So kita tengok Nabi benarkan tak? Nabi ada buat tak benda tu? Kalau Nabi tak buat, kita ikut cara yang Nabi suruh buat. Minta kepada Allah direct. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paling selamat. Kenapa kita nak minta dengan cara yang kita tak tahu? Boleh tak minta ya Ali? Boleh tak nak minta kepada ya Sidil Badawi? Ha, ni kalau contoh siapa yang belajar dalam ilmu agama, kadang-kadang dia jumpa dengan cara pendekatan yang macam tu. So fa'alaikum bisunnati. Sebab fitnah ini Nabi kata memang akan berlaku, dan caranya adalah fa'alaikum bisunnati. Baik, kadang-kadang yang pertama ini mungkin orang kata ustaz tak apalah, belajar agama tahulah benda ni betul, benda ni hadis, kami mana nak tahu ustaz. Orang tu kata hadis, kami ikutlah, belum tentu sebenar-benar betul-betul kami boleh cek itu ada tak dalam hadis. Maka kita pergi kepada nasihat Nabi yang kedua, iaitu duduk dengan kelompok yang disebut sebagai, Nabi sebutkan sebagai jamaah, tapi jamaah di sini bukanlah maksud dia mesti bai'ah jamaah sekian. Maksudnya duduk dengan kelompok yang kita tahu mereka ini mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, mengikuti panduan seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut panduan Al-Quran, berakidahnya dengan akidah yang benar, berfiqhnya juga dengan fiqh yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga apa yang keluasan-keluasan yang ada lah, seperti mana dalam 4 mazhab fiqah ini masih lagi dalam daerah yang diterima. So kita ikut, dan kemudian mereka juga mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Nizamun syamilun yatanawalu mazahir al-hayati jami'ah fahiyya daulatun. Yang tahu Islam ini bukan saja pada aspek ibadat saja, bukan pada aspek akhlak saja. Islam ini secara keseluruhannya. Kita duduk dengan kelompok itu supaya Nabi kata wa iyyakum wal furqa fa inna syaitana ma'al wahid. Ingat, sebab syaitan ini dia mudah kacau orang yang dia duduk sendiri. Seorang-seorang dia duduk tak kacau orang, tak duduk dengan orang. Di masjid pun alhamdulillah lah kalau main masjid. Tapi kalau tak main masjid itu red flag teruk lah. Tapi kalau main masjid pun kita kena duduk dengan orang yang boleh membimbing kita. Sebab tadilah kita kata kadang-kadang kita tak boleh nak baca Quran, hadis sendiri tak boleh nak faham, kita tak tahu. So kita duduk dengan kelompok yang boleh membimbing kita, yang boleh menegur kita kalau kita salah. Dan ini memang perintah dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maksudnya sabar, tahan diri kamu, duduk dengan orang yang baik-baik soleh ni, sebab mereka akan sentiasa menegur kamu kalau kamu salah. Mereka akan boleh betulkan kamu kalau kamu salah. Sebab kita kadang-kadang mungkin tak tahu yang mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita duduk dengan kelompok yang baik, yang boleh menasihati kita. Dan dalam Al-Quran, surah yang kita selalu baca, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi. Nabi kata manusia ni kita dalam kerugian kecuali kena ada empat sifat ni: amanu wa amilu salihat, kita kena sentiasa bertambah keimanan kita. Yang kedua, bertambah amalan salih kita. Yang ketiga, duduk dengan kelompok yang boleh menasihati kita. Kalau tidak, kita rugi. Kita akan semakin teruk, semakin teruk. Sebab tu Nabi kata, beriman dan amal salih ini syaratnya kena duduk dengan orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Kena duduk dengan orang yang boleh pesan kita. Kalau kita tak duduk dengan orang yang boleh pesan kita, tak boleh nasihat kita, maksudnya kita tak duduk dalam kelompok yang Nabi kata, jamaah, kelompok yang boleh membimbing kita tadi. So ini penting, kita kena duduk secara ramai-ramai, maksudnya kita duduk dengan masyarakat yang boleh membimbing kita. Alhamdulillah di Perlis ini, kebanyakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kelompok yang kita yakin mereka berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak apa kalau kata manusia ni tak sempurna, kelompok mana pun tak sempurna. Kalau salah, kita tegur. Kalau kita salah, mereka tegur. Yang penting, semua jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan. Baik. Sebaliknya, kalau kelompok yang memang kita tahu, tanya pasal hadis, tanya pasal Al-Quran, tak tahu. Maksudnya, tak rujuk Al-Quran dan Sunnah langsung dalam amalan mereka. Bacaan sekian, zikir pagi, baca apa? Kita bacalah bacaan ini. Ambil dari mana? Hadis Nabi ke? Bukan. Maksud kita dah pelik lah. Ini kelompok yang bukan nak jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Maksud kita kena hati-hati. Sebab Nabi kata, golongan yang tidak menjadikan panduan Al-Quran Sunnah, macam kita sebut tadi lah, mereka akan termasuk di kalangan golongan-golongan yang ialah kita tak menggunakan istilah, tapi terkeluar daripada jalan kebenaran, sesat. 72 daripada mereka adalah sesat, satu saja yang benar yang Nabi sebut, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mereka yang mengikuti apa yang disebut ataupun yang aku tetapkan ataupun yang ikut sunnah Nabi lah. Bahasa mudah dia, baik. Dan yang terakhir, ada lebih kurang 2 minit lagi, iaitu kita mengamalkan apa yang Nabi SAW sebut secara khusus tentang akhir zaman nanti. Ataupun akhir zaman, Nabi memang ajar kepada kita supaya kita amalkan beberapa benda untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Antaranya adalah untuk kita konsisten membaca di sebelum tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacakan dan untuk kita amalkan. Maksudnya Nabi pesan kepada kita untuk kita banyak amalkan. Dan banyak lagi, bukan ini saja. Di antaranya Nabi kata baca surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca semua, baca 10 ayat yang pertama, iaitu 10 bacaan man qaraa fawatiha surah Al-Kahfi, seperti mana dalam riwayat Muslim. Usima minad dajjal, selamat daripada dajjal. Ini antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Ini untuk kita amalkan. Dan sebenarnya bukan saja kita amalkan, kalau kita tengok kepada makna surah Al-Kahfi itu sendiri, memang ada nasihat-nasihat akhir zaman. Antaranya kisah-kisah yang ada dalam tu. Kisah, contohlah kita ambil satu kisah Khidir yang semua orang tahu. Bila baca surah Al-Kahfi, antaranya kisah Musa dan Khidir. Antaranya adalah fitnah ilmu. Macam mana Nabi Musa, dia rasa dia tahu semua benda. Tapi Allah nak didik dia, Allah nak ajak dia. Kata, ada benda yang kamu tak tahu. Sebab ilmu ini, maksudnya kadang-kadang ilmu ni tak bawa kita, ataupun kadang-kadang kita ni jangan sombong dengan ilmu. Bahasa mudah dia. Tapi itu juga sebagai, kalau kita telusuri ayat dalam surah Al-Kahfi itu sendiri, ada nasihat yang kita boleh ambil untuk pegangan kita. Maksudnya bukan saja dengan kita baca, tapi dengan kita memahami makna dia juga menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Fitnah penguasaan, kisah Zulkarnain, kuasa, dan fitnah iman, Ashabul Kahfi, 7 orang yang duduk dalam gua lari daripada penguasa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Jadi semua tu kalau kita baca, telusuri makna-makna dia, mengajar kita untuk bertahan dalam dunia akhir zaman ini. Jadi itulah sikit sebanyak panduan daripada Nabi SAW. Saya ringkaskan apa yang kita perlu buat, iaitu yang pertamanya adalah kita berusaha untuk mengikuti setiap amalan kita bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu sebab panduan dia, sebab memang akan berlaku fitnah yang sangat besar. fitnah yang jelas tak apalah, kita boleh tentukan ini memang tak ikut Quran dah, tak apa, tak ikut hadis tak apa. Ada orang yang dia mengaku dia Islam, tapi macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey? Satu kata macam ni, satu kata macam ni, salah satu mesti betul, salah satu mesti salah. Siapa yang boleh betul, siapa yang salah? Fa'alaikum bisunnati, Nabi, hadis sebagai panduan kita. Baik, kita tak tahu nak tentukan, kita tengok kepada majoriti masalah, mereka boleh buktikan dengan hujah, duduk dengan jemaah tu, duduk dengan kelompok itu, mereka memang mengamalkan Islam bertepatan dengan hujah, dalil, dan mereka sentiasa ada panduan daripada Al-Quran dan Sunnah dalam amalan mereka, maka kita ikut begitu. Dan yang ketiga adalah kita amalkan bacaan-bacaan tadi, seperti mana kita kata, baca bukan saja baca surah Al-Kahfi, faham makna dia, cuba tadabur makna surah Al-Kahfi itu juga sebagai, bukan saja dengan baca, bahkan kita memahaminya dapat menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita boleh ambil manfaat pada hari ini. Saya serah balik pada moderator, apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang dikelemahan saya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi atas penerangan kepada kita sementara tadi. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, forum kita bertajuk Akhir Zaman, bersediakah kita? Bukanlah sekadar perbincangan atau sembang-sembang kosong sahaja, tetapi ia merupakan sebagai peringatan untuk kita muhasabah diri kita tentang di mana tahap iman kita dan di mana kita berdiri dalam dunia fitnah pada sekarang ini. Ibu-ibu dan rahmati Allah sekalian, orang yang cerdas ini adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal sebagai persediaan untuk menghadapi mati, dan orang yang lemah ialah orang mengikuti hawa nafsunya lalu dia berharap kepada Allah tanpa dia melakukan sebarang usaha. Jadi janganlah kita tunggu lagi esok untuk kita berubah, tetapi kita mulakan pada malam ini juga, sekarang, dengan niat yang ikhlas dan amal yang berterusan walaupun ia merupakan perkara yang kecil. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis kerana memberi peluang untuk kita berforum pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

kita dah pun berada di jam yang terakhir. Segala info dan hiburan tetap berjalan untuk anda dari semasa ke semasa. Terus kekal setia bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: Jom dengar lagu-lagu yang popular dan top. Sedap. Tak tahu nak habang.
1: Yo, tap.

Ya, nampak gayanya tugasan Lin semakin di penghujung garisan penamat untuk hari ini. Dalam hemo-hemo, kita enjoy ke apa memang sempoi. Dan diharap anda semua terus setia hingga ke pukul 12.30 malam nanti bersama rakan-rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk anda. Akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi, insya Allah. Assalamualaikum. Bye bye.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi

0: semestinya hanya di TV OK.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amirah Usman.
5: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
2: Serasi
5: denganku.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
3: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita nak teruskan berkenaan dengan peribahasa. Jom sama-sama kita ikuti. Peribahasa hari ini berbunyi seperti ini. Laksana golok kayu, ditetakkan tak makan, dijual tak laku. Mesti ramai yang tertanya-tanya, apa maksud peribahasa ni kan? Peribahasa ni membawa maksud pengetahuan yang tidak sempurna sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit jua pun. Janganlah kita jadi orang yang macam ni. Kalau kita nak menimba ilmu, kita nak mencari ilmu dalam dunia ni, carilah ilmu yang kita boleh gunakan dan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita seharian.
2: Sekarang, anda dah tahu.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Pagi dengan Ku.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
1: Maaflah dalam kat sini bising
2: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Dengan santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
4: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
7: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
8: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
9: Hai, saya Wani.
10: Saya Amira Usman.
11: Saya Ernie Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
8: Serasi.
11: Serasi denganku.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, Serasi.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Sebagai juara bertahan, Argentina hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Diketuai oleh legenda bola sepak dunia, Lionel Messi, Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia yang keempat dalam sejarah negara itu. Selain berusaha mencipta satu lagi rekod istimewa, sekiranya berjaya mempertahankan kejuaraan, Argentina akan menjadi pasukan pertama yang mengekalkan status juara dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962 ketika era kegemilangan legenda bola sepak Pelé. Lebih 6 dekad telah berlalu sejak kali terakhir sebuah negara berjaya mempertahankan trofi Piala Dunia. Justru cabaran yang menanti Argentina bukan sahaja besar, malah memerlukan konsistensi, pengalaman dan semangat juang yang luar biasa. Hanya dua pasukan negara pernah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938 dan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Piala Dunia 2026 bakal menentukan sama ada Argentina mampu mengulangi sejarah atau menyaksikan kemunculan juara baharu dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Alah, senyumlah sikit. Ha, kan manis tu. Senyuman ni suatu sedekah. Bila kita senyum kan, kita boleh membahagiakan diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang berlaku dalam hidup kita, kita senyum. Lepas tu, kita pun rasa bahagia. Ha-ha, senyum ni pula membuatkan kita kelihatan lebih menarik. Ha, cuba tengok cermin. Ha, lepas tu senyum. Ha, cerminnya tak stres pun. Lepas tu, senyuman ni boleh mengeratkan hubungan dengan orang lain. Boring juga kan? Kalau ada rakan sekerja kita muka macam aja, orang pun lari. Senyumlah selalu. Oh, kalau tak ada duit kan nak sedekah, sedekahlah dengan senyuman.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

89. Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, kita ni kalau kita nak mula buat agama ni, Ustaz, kan nak pegang betul-betul dengan agama ni, macam mana ni, Ustaz? Kita nak kena serius sepanjang masa kah? Tak boleh nak bergurau, bergelok langsung ni, Ustaz? Macam mana tu?
3: Kita boleh untuk bergurau ataupun kita dalam keadaan dengan kawan-kawan kita nak bergurau senda. Bahkan, kalau kita tengok, dalam hadis sendiri, Nabi SAW juga pernah ketawa. Kalau senyum memang banyaklah Nabi senyum. Bahkan bukan sekadar senyum, ada riwayat juga Nabi pernah ketawa. Bahkan, dalam kalangan sahabat juga, ada sahabat yang mana mereka ini juga yang mana berjenaka. Jadi nak katakan bahawasanya kalau kita nak bergembira, nak berlawak sikit, itu bukanlah benda yang dilarang. Okey, cuma dalam ketika mana kita nak melawak dengan orang, nak bergurau, adalah batasannya. Antara benda yang kita kena elakkan adalah kita duk melawak, ejek tubuh badan orang. Body shaming lah kita sebut. Kita duk sebut warna kulit dia, maksudnya duk buat lawak dengan warna kulit dia, tubuh badan dia. Ha, itu yang mana dilarang. Kita kena elakkan. Antara benda lain yang kita kena elakkan juga adalah dalam keadaan kita gurau dusta. Maksudnya kita menipu nak buat orang ketawa. Itu juga kita kena elakkan. Nabi SAW tidak pernah berdusta walaupun ketika bergurau. Jadi sebab itu kita sebutkan kalau kita nak bergurau ke apa, itu dibenarkan. Nak gelak pun boleh, cuma ada adabnya. Yang Nabi larang apa? Yang Nabi larang kalau banyak ketawa. Ha, itu yang mana yang Nabi larang. Kalau ketawa tak dilarang. Tetapi kalau banyak ketawa, itu yang masalah. Bahkan ada hadis Nabi kata, fa inna kasratad dahik, sesungguhnya banyaknya gelak ni dapat mematikan hati. Bukan disebabkan gelak matikan hati, tapi banyak gelak. Dia nak menunjukkan kalau kita gelak ketawa dengan kawan-kawan kita, itu bukan satu benda yang dosa. Tak. Yang mana kita cuma kena elakkan terlalu banyak sangat. Dalam 24 jam, 23 jam dia gelak. Ah, macam tu.
2: Gelak yang berlebihan.
3: Ah, berlebihan. Itu yang mana kita kena elakkan. Tapi kalau setakat kita bergurau dengan kawan-kawan kita, itu tak ada masalah. Itu benda yang dibenarkan.
2: Terima kasih, Ustaz.

Dalam usaha mempercepatkan tempo permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar pada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol, dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur dan mengurangkan taktik.

0: Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Alright, assalamualaikum, selamat malam dan terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM dan RTM yang menjadi penyiar rasmi anda, your official broadcast untuk Piala Dunia 2026.

Anda yang melekat di tempat kerja anda sekarang ni tak boleh balik lagi. Kena ganti kawan lah pula kan. Tak boleh balik lagi. Kena stay back. Okey, sambil layan Polis FM, jangan bangga-bangga, relax, tenang gitu orang ni. Dan untuk peniaga-peniaga kita semua, baru semoga rezeki anda berlipat kali ganda. Jangan lupa tahu layan Polis FM, sibuk macam mana, banyak macam mana sekalipun. Customer malam ni, telinga kena dengar Polis FM. Dia rancak buat kerja gitu kan. Ada yang lagu-lagu rancak, yang hard rock dan sebagainya. Ada yang lagu dangdut pun ada, Hindi pun ada. Kan? Yang slow menyentuh, mengoyak jiwa pun ada. Sampai 12 tengah malam nanti. Yang nak minta lagu pun boleh. InsyaAllah. Dan macam kita katakan, RTM menjadi penyiar rasmi anda. Dan sekarang ni RTM Klik jadi rebutan tau. Bukan saja di Malaysia, bahkan di luar negara. Cuba-cuba, ada yang cuba-cuba untuk nak masuk ke RTM Klik. Kan, ada hati nak tengok RTM Klik sekarang kan. Rakan-rakan kita di Indonesia, kesian dia, dia pun tak ada. Piala dunia percuma. Tapi kita kat Malaysia dapat piala dunia percuma. Semua 140 perlawanan lebih, semua ada dalam tu. Apa-apa kan. Jadi adalah rakan-rakan kita dari negara-negara jiran yang cuba masuk ke RTM Klik. Tapi sekarang ni dah pun dilakukan pengubah suai.

bahagian teknikal RTM ni menyebabkan RTM Klik hanya boleh ditonton di Malaysia aja. Asyik ni pun. Sekarang percuma semua perlawanan. Tak pernah berlaku sebelum ni kan. Okey, sedikit kita sentuh tentang Piala Dunia. Apa yang menarik yang belum pernah berlaku dalam sejarah Piala Dunia yang sebelum-sebelum ni. Tak ada pun. Dan kita tengok dia punya peraturan dia, syarat-syarat peraturan dia yang kadang-kadang yang lawak pun ada tau. Tapi untuk kebaikan jugalah, untuk mengelakkan sesuatu. Contohnya, untuk pemain memperkatakan sesuatu yang kurang enak, yang kurang sedap kepada pemain lain. Mengutuk pada pemain lain kan. Dan ini yang berlaku hari ini di mana Miguel Almirón, pemain dari Paraguay. Beliau menjadi pemain pertama dalam sejarah bola sepak Piala Dunia yang dilayangkan kad merah kerana bercakap dengan pemain lawan sambil dia menutup mulut dia. Dia menggunakan tangan ketika berlaku pertelingkahan lah dalam perlawanan antara Paraguay dan juga Turki. Dan bila dia bercakap, dia katakan sesuatu pada lawan dia sambil tutup mulut. Jadi keputusan itu dibuat selepas semakan VAR berdasarkan peraturan baru FIFA 2026. Yang menariknya, walaupun Paraguay bermain dengan 10 orang selepas Almirón dibuang padang, mereka masih menang lagi 1-0 ke atas Turki. Fakta tentang Miguel Almirón ni mencipta sejarah yang tidak diingini di Piala Dunia 2026 ni apabila menjadi pemain pertama menerima kad merah kerana bercakap sambil menutup mulut ketika berdepan dengan pemain lawan di bawah peraturan baru FIFA yang diperkenalkan tahun ini. Jadi pemain ni tak boleh bercakap sambil tutup mulut memperkatakan sesuatu pada lawannya. Tutup mulut je, pengadil nampak siap kau. Kad merah, geng. Bukan kad kuning. Kad merah, dek. Kad merah. Get out of my face. Aduh. Macam-macam. Piala Dunia 2026. Di saat RTM menjadi penyiar rasmi anda. Segalanya hebat tu. Selamat malam Perlis. Selamat malam Malaysia.

Ricky Martin, The Cup of Life. Antara lagu-lagu bola ni kan, banyak-banyak lagu bola nyanyian Shakira dan sebagainya kan. Lagu ni lah memang tak lawan lah. The Cup of Life ni memang legend lah. Ricky Martin ni kan, antara lagu bola Piala Dunia yang sememangnya bila kita dengar, dia masuk menusuk jiwa, menghantui jiwa. Kan tu nampak stadium apa semua. Dan memang betul-betul lagu Piala Dunia, The Cup of Life kan, memang terbaik lah lagu ni. Okay, antara perlawanan yang berlangsung hari ni dan keputusan-keputusannya tentang Piala Dunia ni, Amerika Syarikat yang bertemu dengan Australia, Scotland dan Amerika Syarikat menang 2-0 ke atas Australia. Scotland dan juga Maghribi, keputusannya Maghribi 1, Scotland 0. Dan antara Brazil dan juga Haiti, di mana Brazil 3, Haiti 0. Dan juga Turki dan Paraguay 1, Paraguay dan 0 Turki. Inilah yang berlaku sejarahnya tadi ni. Bila salah seorang pemain Paraguay terpaksa dibuka kena buang padang sebab dia bercakap sambil tutup mulut. Dan kalau kita tengok perlawanan antara Amerika Syarikat lah yang menewaskan Australia dan mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan D, manakala Maghribi menang tipis ke atas Scotland dengan dalam kumpulan C, Brazil mencatatkan kemenangan selesa ke atas Haiti dan juga Paraguay menewaskan Turki dan untuk terus bersaing merebut tempat ke pusingan seterusnya. Dan Amerika tampil lebih tersusun dengan menguasai permainan untuk meraih kemenangan 2-0 ke atas Australia dalam aksi kumpulan D. Dan Amerika banyak mengawal penguasaan bola dan mencipta lebih banyak peluang berbahaya. Australia cuma bertahan dengan baik pada awal permainan, tetapi sukarlah untuk menebusi pertahanan Amerika. Dan gol pertama Amerika memberi keyakinan lah kepada pasukan tuan rumah sebelum mereka menambah satu lagi gol untuk mengesahkan kemenangan. Pemain yang menonjol bagi barisan tengah Amerika lah memainkan peranan penting lah mengawal tempo permainan antara perlawanan tersebut, dalam perlawanan tersebut lah. Dan penjaga gol Australia, dia tetap menjalankan tugasan dia dengan baik dengan banyak penyelamatan yang telah pun dilakukan. Dan kemenangan ini meletakkan Amerika dalam kedudukan yang sangat baik untuk layak ke pusingan kalah mati. Dan Australia pula perlu mendapatkan keputusan positif dalam perlawanan seterusnya untuk terus bersaing. Tuan rumah kot lah Amerika kan, lawan tempat mereka pula kan. Apa itu antara keputusan-keputusan yang berlaku hari ini. Nanti ada lagi perlawanan-perlawanan yang seterusnya yang akan berlangsung untuk esok. Kita akan kongsikan bersama nanti. Pulang malam ni, malam minggu, sama dengan keluarga. Dalam kepala otak tu berputar-putar, mana nak pergi malam ni, nak makan kat mana malam ni. Jangan tanya orang rumah, jangan tanya orang sebelah. Kita bawa sendiri. Dia tanya dia kata kat mana-mana, tak apa.

apa nak ni kata. Kak Noh kata Lee betul lah Lee. Dia kita macam duduk macam tahu pula, macam duduk satu kereta dengan kita. Memang Kak Noh dengan abang sekarang ni kata dia dalam perjalanan keluar nak pergi makan. Oh, tak sabar-sabar tunggu lepas isyak lah dia kata. Nak keluar makan sekarang pun lapar. Tapi apa yang saya cakap tadi kata dia memang betul berlaku. Seolah macam saya duduk dalam kereta satu keluarga sekali dengan keluarga dia pula. Macam mana dia, saya tahu yang dia kata suami tak nak tanya isteri keluar makan kat mana. Itu yang berlaku, dia kata abang tak nak tanya Kak Noh malam ni nak keluar makan mana. Sebab jawapan dia memang betul macam tu. Itulah yang kata seorang penyampai radio ni. Pertama dia akan cakap atas pengalaman. Keduanya dia cuba berfikir walaupun tubuh badan dia kat dalam ni, tapi kepala otak dia kat luar. Dalam kenderaan bersama dengan anda, kat rumah bersama dengan anda. Jadi kita fikir apa yang sedang berlaku sekarang ni. Ya, Kak Noh. Kadang-kadang bila kita tanya orang perempuan ni, yang nak makan kat mana ni? Ikut abang lah, yang tak kisah kat mana pun. Ikut abang lah, macam manis dia bunyi. Ikut abang lah, tak kisah makan kat mana pun. Sekali kita cakap satu tempat, kat situ tak best abang. Bukan dengan pindah itu tak best. Pedah lah, apalah. Jadi cakap tadi, kat mana pun tak apa. Nasib baiklah aku menyayangimu. Kalau tidak. Aduh, perempuan dengan sayang ni nak buat macam mana. Dia kalau tahu macam ni dulu tak mau. Dia kata macam kena scam dengan pok mentua. Dia pun dulu tak abang pun macam ni. Waktu dia bercinta dia kata nak tunang pok mentua tak abang pun perangai anak dia macam ni. Main umur 30-40 jadi lagu ni. Macam kena scam dia kata. Macam-macam.

Mencintaimu adalah takdir. Kita terus menghiburkan anda di 102.9 MHz Polis FM. Tak membawa kita 8.30 minit malam, geng. Dan hari ini waktu solat Fadhu Isyak bagi seluruh negeri Perlis, 8.53 minit malam nanti. Terima kasih terus mendengarkan Perlis FM. Serasi dengan aku bersama dengan saya Jali. Sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Tiba-tiba je cik kena terjun malam ni. Apa kepingin tak tahulah. Menggantikan tempat Syed Syapik yang sekarang ni berada di Kuala Lumpur. Adik manja tu. Okey, hari ini tentang ramalan gaji cuaca. Malam kalau tadi siang tadi memang tak ada hujan dan petang dijangka ribut petir. Kalau kat tempat saya memang tak ada ribut petir akan berlaku malam ni di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman. Itu dinyatakan oleh Map Malaysia. Ramalan gaji cuaca dari Map Malaysia untuk malam ni, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman dan suhu kita maksimum 33 darjah Celsius dan minimumnya 26 darjah Celsius. Terima kasih Map Malaysia. Dan ada hiburan berterusan di jam yang ketiga ini. Dan pastikan anda melekat bersama kami di Polis FM. Serasi denganku. Asyik menjamu selera waktu ini. Alhamdulillah rezeki pemberian Allah SWT. Jamah bersama dengan orang tersayang. Dengan rasa bersyukur dengan kebahagiaan yang dimiliki.

Jika Ingkari, pastinya ini juga melekat di hati anda sekarang ni kan. Ui, baru jugalah lagu-lagu Ira Melpa ni kan. Alright, dah pun 8.34 minit malam. Apa yang dilaporkan oleh Met Malaysia yang saya terlepas pandang tadi? Ribut petir hujan lebat hampir di seluruh negara hingga 5 petang. Itu yang diwartakan sehingga 5 petang. Hampir seluruh semenanjung, negeri di semenanjung serta beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak dijangka mengalami ribut petir hujan lebat dan angin kencang hingga 5 petang. Yang dinyatakan tadilah. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga dalam kenyataan hari ini memaklumkan cuaca buruk dijangka berlaku di seluruh negeri Perlis dan Pulau Pinang. Tapi sampai petang ni saya rasanya tak ada apa lagi yang berlaku. Kita jaga-jaga jugalah. Aku boleh simpan beda malam. Dan juga di Kedah, kawasan Terbabit merangkumi Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling, Kulim, Bandar Baru, manakala di Perak juga, Terbabit. Dan juga bagi wilayah Pantai Timur. Jadi semua negeri-negeri, hampir seluruh negeri-negeri di Semenanjung dijangka terkena akan mengalami ribut petir dan juga hujan lebat. Begitu juga yang dinyatakan fokusnya kepada Perlis dan juga Pulau Pinang. Tapi itu dinyatakan hingga 5 petang tadi ni. Tapi belum ada apa-apa. Jadi sama-sama jaga kot kena malam ni pula. Semoga tidak ada masalah lah untuk kita kan dengan apa yang berlaku. Cuaca pemberian Allah SWT juga satu rezeki juga untuk kita kan. Okay, nanti kita nak tengok apa yang akan berlangsung esok dalam Piala Dunia dan pertemuan antara siapa dengan siapa esok untuk games terusnya. Esok. Terus dengar Perlis FM, serasi dengan kita.

Hari Amir dengan segalanya telah berakhir malam ni. Saya nak ambil kesempatan ni lah kan untuk nak ucapkan tahniah lah untuk cikgu-cikgu, pelajar-pelajar dan seluruh pengurusan sekolah derma lah, sekolah menengah derma Perlis, yang sememangnya hebat lah kau adik-adik semua. Cikgu-cikgu hebat lah tu, kau nak kata kan, kau nak cakap lah. Satu Malaysia terkejut bila melihat hasil kerja awak-awak semua tau. Kita pun terkejut tengok, wow, asyiknya sekolah derma kan. Macam mana boleh jadi itu tiba-tiba kan? Tiba-tiba meletup dengan kreativiti-kreativiti masing-masing dan juga bakat yang ada pada pelajar-pelajar sekolah derma ni. Memang kan, idea daripada cikgu-cikgu dia yang hebat lah. So, semua hebat lah kan. Siapa tak tahu sekolah derma kan? Dari segi pendidikan kan, kualiti dan sebagainya. Dan telah pun mencipta satu lagi yang sangat-sangat mengejutkan dan viral gitu. Di mana dalam video yang menunjukkan pelajar SMK Derma yang telah pun mengendalikan satu penganjuran perlawanan secara langsung bola sepak antara sekolah-sekolah. Dan dengan kamera yang berbilang sudut, dengan meja kawalan siaran ataupun switcher, grafik siaran, komentator tu yang hebat tu, ada komentator. Dan pengulas perlawanan dan penstreamer langsung perlawanan bola sepak sekolah. Terkejut kita tengok, oh, dengan dia punya komentator dia pun dahsyat gitu. Cik dengar komentator dia, cik macam nak letak jawatan tu. Jadi ramailah netizen yang kagum sebab setup yang telah pun mereka lakukan tu nampak profesional tau, macam siaran TV. Ramailah yang memuji kemahiran pelajar dan guru yang membimbing mereka. Malah ada yang yang bergurau lah bahawa mereka mungkin bakal menjadi tenaga kerja industri penyiaran tukan pada masa depan ni. Ya, betul-betul. Dan sebenarnya mereka, itulah, sekali lagi mereka tiba-tiba mencuri perhatian lah warga maya ataupun warga net apabila video pelajar-pelajar ni yang mengendalikan secara langsung perlawanan bola sepak ni sememangnya tular di media sosial. Ramai netizen terkejut. Cik sendiri pun terkejut tengok. Wow, dahsyatnya. Dengan cara dia nak bergambar tapi ada bantuan. Dan baru-baru ni telah pun ke udara di salah satu stesen radio swasta. Bagaimana cikgu dia dengan bangganya menceritakan bakat anak-anak murid dia. Tahniahlah cikgu. Tahniahlah pelajar-pelajar sekolah derma yang telah pun melakukan sesuatu yang terbaik. Yalah, biasalah kan, bila permulaan ni adalah situ sikit kurangnya, sini sikit kurangnya, itu biasalah kekurangan tu kita baru kan. Baru kali pertama mengejutkan Malaysia dengan hasil kerja awak tu dan juga komentator tu. Maksudnya boleh dibawa ke depan tu. Kan? Dari bawah lah, dari bawah. Pelan-pelan. Pelan-pelan kayu. You all gang. Akan menjadi satu yang terbaik lah di masa akan datang. Betul lah. Teruskan.

mesti jalannya. Jangan heran apa yang orang nak kata kan. Orang kadang-kadang nak komen ni, yang haters-haters tu pun banyak juga kan. So biarkan. Ini kehidupan atas muka bumi Tuhan. Lalui je. Buat yang baik. Takut kepada Allah SWT. InsyaAllah. Buat baik dengan orang. Jom jadi orang baik-baik. Sebab dunia ni sementara je. Dan cinta, kasih sayang, kebahagiaan tu cuma rasa yang tumpang lalu je. Hayati selalu.

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Pada kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat dimensi atau antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan berkira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Dengan perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hal itu, memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.

dibuka pada tahun 1966. Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia

Alright, 102.9 MHz bersama dengan RTM yang menjadi penyiar rasmi anda dalam Piala Dunia 2026, di mana anda jangan lupa untuk terus mengikuti kami dengan info-info yang terus kami bawakan untuk anda di 102.9 MHz Polis FM serasi dengan ku. Dan tadi kita telah membawakan keputusan-keputusan untuk anda, apa yang akan apa yang telah pun berlaku, kemenangan-kemenangan kepada pasukan-pasukan yang anda nantikan. Ada yang sedih, ada yang gembira dengan pasukan yang sedih dengan pasukan yang mereka sokong untuk kalah. Memang berlaku kesedihan lah kan. Bagi yang menang tu, syukur Alhamdulillah atas minat kan pada pasukan tertentu. Ada orang minat kerana pasukan tu kerana negara dia, ada orang minat pasukan tu kerana individu pemain tu kan. Tapi bagi peminat Ronaldo tentulah mereka bersedih lah dengan apa yang berlaku dengan pasukan Portugal kan, yang viral katanya Ronaldo seolah-olah tidak diberikan peluang, tiada hantaran untuk dia dan sebagainya, menyebabkan tiada gol yang terhasil, hasil dari sepakan ataupun yang dihasilkan oleh Ronaldo tidak seperti mana mereka yang selalu membandingkan antara Ronaldo dan juga Lionel Messi. Dan Lionel Messi telah pun melakukan hat-trick Piala Dunia 2026 ni. Tapi apa ada pada Ronaldo sekarang ni? So, peminat-peminat Ronaldo ni dia rasa kecewa lah dengan apa yang telah pun ditunjukkan oleh pasukan Portugal yang langsung tiada teamwork bersama dengan Ronaldo kan. Sedih sangat-sangat kan. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, hari ni ada seorang pemain dari Paraguay yang tiba-tiba hari ni menjadi manusia pertama dalam sejarah bola sepak dunia, pemain pertama dalam bola sepak dunia ni yang kena kad merah kerana bercakap sambil tutup mulut. Bercakap sambil tutup mulut kena kad merah. Sian dia kan. Itu antara syarat-syarat terbaru lah yang diletakkan oleh FIFA. Takut berlaku tomahan dan sebagainya di antara pemain ni. So, pemain yang bercakap ataupun mengatakan sesuatu pada pihak lawan sambil menutup mulut melakukan satu kesalahan baru dalam syarat yang diletakkan oleh FIFA, dan pemain tersebut dikenakan kad merah serta-merta. Itu antara apa yang berlaku hari ini. Sekarang pun dah 9.23 minit malam, anda terus mendengarkan Police FM dan juga bolehlah nak buat permintaan lagu dan sebagainya, kita layangkan juga. Alright. Yang lama dan yang baru silih berganti tau di Police FM malam ni. Iman Padolski dan juga

Bukan lah yang lagu ni tau. Bunga dan juga Lukman Paruski dengan pilihanmu hanya untuk anda di Police FM Serasi Denganku. Ada pelbagai lagu, pelbagai rentak, pelbagai drama untuk semua jenis lapisan. Semua gen ada kat sini. Okey, apa yang akan berlangsung perlawanan seterusnya Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 1 pagi nanti. Itu dah masuk 21 Jun pada pukul 1 pagi. Belanda versus Sweden. Pasukan Belanda akan bertemu dengan Sweden, manakala Jerman dan juga Ivory Coast pada pukul 4 pagi 21 Jun. Dan juga Ecuador akan bertemu dengan Curaçao pada pukul 8 pagi esok 21 Jun. Okey, 1 pagi nanti Belanda dan juga Sweden, Jerman dan juga Ivory Coast pada pukul 4 pagi, dan Ecuador dan juga Curaçao pada pukul 8 pagi esok. Dan sebelah malamnya dia pergi ke 21 bulan tu pukul 12:30 malam lah. Dia ada masuk 22 bulan lah. Ia akan berlangsung satu lagi perlawanan, iaitu antara Tunisia dan juga Jepun pukul 12:30 malam. Kalau tengok tu perlawanan tempuan tu, malam tu semestinya lah perlawanan antara Belanda dan juga Sweden, Jerman dan juga Ivory Coast. Kita tunggu Jerman dan Ivory Coast lah kan. Saya antara peminat Jermannya juga. Pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi. Bersengkar mata lah kau. Tapi tak apalah. Kurangnya abang tu boleh teman lah akak-akak yang buat kuih kan. Dia buat kuih, dia berniaga kuih. Nasi lemak apa semua, bangun ketika 4 pagi. Sekarang ni adalah peneman. Panjang pelik.

Walking Man the Magistrate. Antara lagu baru yang terus melekat dalam kepala otak saya. Juliet, best lagu ni tau. Hasil nekilan ataupun kreativiti pasangan suami isteri ni. Menjadikan lagu Juliet ni sekarang boom-boom begitu. 9.32 minit malam. Yang makan malam ni, alhamdulillah hari ni pelbagai rezeki yang kita miliki hari ni. Yang hari ni, malam ni tak nak nasi malam ni kan. Tapi betul lah, malam-malam ni kalau dah siang tadi makan nasi banyak, malam ni takkan nak makan nasi juga kan. Makanlah benda yang ringan-ringan yang boleh orang kata apa, tapi perut boleh boleh diisi lah kan. Asalkan perut boleh diisi, makanan yang sihat-sihat gitu, ringan tapi sihat. Nak makan burger pun jangan lebih-lebih sangat, agak-agak kan. Tapi itu rezeki pemberian Allah SWT. Selagi itu dinamakan makanan, kita boleh makan. Bagi orang kita orang Islam yang halal, yang datangnya dari rezeki yang halal, ataupun binatang tu memang tak diharamkan menurut umat Islam, ajaran Islam, kita boleh makan-makan je lah kan. Tapi sama-sama lah kita jaga kesihatan kita. Yang darah tinggi tu jangan makan lebih-lebih sangat benda yang boleh naikkan darah. Yang kencing manis tu janganlah makan banyak sangat benda-benda manis kan. Boleh tiap panjang pula. Tak, benda yang boleh kita makan, kita makan je lah kan. Masalahnya sekarang ni, makan benda yang tak patut dimakan. Pelik manusia, kejam, geli. Dulu kita dengar orang makan kucing. Oh ni saya nak baca ni, saya minta maaf lah. Saya minta maaf, saya nak baca ni. Satu yang sangat mengejutkan, dulu kita dengar orang makan kucing. Takkan kucing makan kucing? Iya, betul. Saya dulu pun tak percaya. Tak, ambil kucing bagi buaya lah. Tak apalah, buaya ni orang makan kucing. Ya Allah, Akbar. Ini cerita bukan reka-reka. Ini daripada sumber yang sah. Polis Vietnam tumpaskan sindiket culik kucing untuk daging. Allah, di Hanoi ni, lebih 40 kucing yang dicuri disatukan kembali dengan pemilik masing-masing selepas polis Vietnam menumpaskan satu sindiket yang memperdagangkan daging haiwan terbabit. Polis juga berjaya menyelamatkan kira-kira 400 haiwan peliharaan yang dipercayai bakal disembelih untuk dijadikan makanan. Dan menurut kenyataan sebuah pertubuhan hak haiwan, 9 individu ditahan minggu lalu kerana dipercayai terbabit. Kumpulan jenayah mencuri dan mengumpulkan kucing. Dan pihak berkuasa turut merampas lebih 400 kucing hidup, termasuk 80 yang dah jadi bangkai dah, yang disimpan dalam peti ais. Selain menyelamatkan 21 ekor lagi dari sebuah premis perniagaan. Jadi kalau ikut di bawah undang-undang Vietnam ni, daging anjing dan kucing yang dijadikan sumber makanan adalah sah. Dan banyak restoran secara terbuka menawarkan hidangan berasaskan haiwan itu. Namun pengusaha kedai makan diwajibkan memiliki sijil yang membuktikan asal-usul haiwan berkenaan. Dan polis berkata sebuah dilakukan susulan peningkatan kes kecurian haiwan peliharaan di bandaraya Ho Chi Minh. Dan suspek juga mengaku mengumpan dan menangkap kucing selama 3 tahun di beberapa kawasan di selatan Vietnam. Sementara itu, Human World for Animals memuji tindakan tegas polis yang berjaya menyelamatkan banyak haiwan. Bagaimanapun, pertubuhan bukan kerajaan NGO mendedahkan kira-kira 100 kucing yang diselamatkan kemudiannya mati akibat penderitaan. Dan wakil NGO, Kurane Kukreja, turut menyuarakan kebimbangannya berhubung nasib kucing yang ditempatkan di balai polis. Dan itulah yang berlaku sebenarnya. Benda yang tak terima di akal lah. Tolong lah. Polis tangkap mereka ni, mereka ditangkap ni, bukan dek kerana mereka makan kucing, tak. Korang makan, makanlah, makan. Silakan. Tapi sebab mereka curi kucing. Kita ingatkan mereka ditangkap kerana perbuatan yang pelik, makan daging kucing. Tak. Tapi sebenarnya kat Vietnam, ianya adalah sah. Makan daging anjing dan daging kucing boleh dijual kat restoran. Dulu bila kita dengar orang, jagalah orang Vietnam. Orang yang datang kat Malaysia tu, tangkap kucing. Dia orang tu makan kucing. Kita tak percaya. Aduh, orang makan kucing. Tapi hari ni kenyataan keluar. Oi, peliknya manusia. Tolonglah. Janganlah wujud kat Malaysia ni orang macam

Terakhir bersaja berlalu bagi bukan anda Kak Azimah yang tengah buat kuih sekarang ni sambil bertemankan Perlis FM. Perlis FM bertemankan Kak Azimah, sama je lah. Siapa-siapa teman, siapa tak apa kan. Terima kasih kerana layan Perlis FM sambil menjalankan tugasan rutin harian anda. Tengok bola juga ke kan? Sambil buat kuih sambil tengok bola. Dalam sekali pub jadi bola juga. Okay, Singapura merekodkan sebanyak 119 kes denggi bagi minggu berakhir 13 Jun ni. Sekaligus menjadikan jumlah mingguan tertinggi pernah dicatatkan setakat ini bagi negara tersebut. Dan kita di Malaysia ni juga sekarang ni, kat Perlis ni khasnya sekarang ni ada peningkatan kes denggi. Dan anda boleh dengarkan di RTM bersama dengan rakan-rakan dari Jabatan Kesihatan yang melaporkan kes mingguan denggi bagi seluruh negeri Perlis. Dan kita ada kes kematian dan sebagainya. Itu amat menakutkan kita. Dalam keadaan hujan panas dan panas balik sekarang ni, menyebabkan denggi ni sangat-sangat mudah untuk berbiak. Ramai masih lagi tak faham tau. Ramai masih lagi tak faham. Diingat nyamuk Aedes ni bertelur ataupun habitat dia di dalam longkang ataupun parit-parit belakang rumah. Tidak sebenarnya. Tidak. Okay.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Turki kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turki yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turki tampil di Piala Dunia adalah pada

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: of the human trafficking syndicate.
1: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
2: gerakan 260.
3: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kamu nak makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam, ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lewat apa, kena telan juga.
4: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
6: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
4: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
7: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
8: 3 juta ringgit?
7: Ya, kalau tak ada dia bantai.
4: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
7: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
4: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

Pagi yang masih lagi belum muat turun RTM klik, sila-silakan buat segera. Kerana kalau tak muat turun, kalau tak dekat dalam telefon tu tak ada RTM klik, kita tak nak kawan tau. Cepat muat turun RTM klik sekarang ni untuk anda saksikan. Bukan saja boleh tengok drama sekarang ni kan, demam bola sepak piala dunia. Maka RTM adalah penyiar rasmi anda. So boleh tengok bola sepak piala dunia ni kat mana sekalipun. Bukan macam dulu dah kan, kena tunggu depan rumah, duduk depan TV. Tunggu dalam rumah, duduk depan TV gitu. Kawan-kawan ajak keluar pun tak boleh keluar kan, sebab nak tengok piala dunia kan. Oh, nak ajak keluar pagi-pagi, pagi-tiga pagi. Tapi sekarang ni cerita dia, kat mana-mana pun, kalau kita tengah memandu pun boleh. Kau tolong pandu kereta kejap, kat atas lebur raya kan, nak tengok piala dunia. Boleh juga tengok kat telefon sekarang ni. Jadi cepat tau, kalau siapa yang tak download lagi RTM Click, kita tak nak kawan gitu. Cepat-cepat download RTM Click. Ada drama-drama yang best-best juga kat situ. Ada konsert apa semua, macam-macam ada lah. Dan RTM Click telah pun menaik taraf siaran-siaran yang ada dalam ni, termasuklah OK dan sebagainya yang selalu menyiarkan buat sepak bola dunia kan. Jadi anda boleh tengok sendirilah bagaimana HD-nya RTM Click sekarang ni. Okay, belum cerita pasal bola sepak piala dunia, kita sangat berbangga lah dengan pasukan-pasukan dari Asia sekarang yang sedang menunjukkan tarinya. Antaranya Jepun lah, antara pasukan Asia paling konsisten dalam piala dunia 2026 ni. Kerana mereka menunjukkan semangat juang tinggi apabila bangkit mengikat Belanda dua sama dalam perlawanan pembukaan kumpulan F. Dan dengan gol lewat permainan yang membuktikan Jepun sukar ditewaskan walaupun nak berdepan pasukan elit Eropah. Jadi antara pemain yang menjadi tumpuan untuk pasukan Jepun ni, kita ada Takifusa Kubo, iaitu playmaker kreatif yang mampu membuka ruang dan mencipta peluang. Kemudian kita ada Daichi Kamada, pemain tengah yang bijak mengawal tempo permainan. Kemudian Koro Mitoma, sayap pantas dengan kemahiran menggelecek dan sangat-sangat berbahaya. Jadi Jepun akan terus membuktikan mereka bukan sekadar wakil Asia yang biasa-biasa. Malah selepas bangkit mengikat Belanda dua sama, skuad samurai biru ini ataupun blue samurai ini kini dilihat sebagai antara pencabar utama untuk mara lebih jauh. Dengan disiplin taktikal, kepantasan serangan dan semangat juang yang tinggi, Jepun kita tahulah kan, mungkin kamikaze semua kan, semangat juang mereka memang tinggi. Jepun mampu menyukarkan mana-mana pasukan di Piala Dunia 2026. Jepun ni antara pasukan paling seronok lah untuk kita tonton. Tambah-tambah pula dia mewakili Asia ni kan. Oi, nak tahan, nak tahan. Aduh, gak kuat sih. Tajuk lagu yang bakal saya mainkan. Nadia Rosli dan juga

hebat. Tahniah PDRM dengan pertunjukan semalam ni dapat menghiburkan rakyat negeri Perlis di hari Minggu dan sebagainya. Ramai yang berkumpul di sana untuk menyaksikan pertunjukan tu. Ada helikopter lagi. Oi, bash-bash kita tengok. Terima kasih PDRM kerana menghiburkan dengan aksi-aksi yang hebat gitu. Ada dalam perjalanan ke mana sahaja destinasi anda malam ni, di malam Minggu. Hati-hati selalu, geng. Saling hormat menghormati, sayang menyayangi untuk pengguna-pengguna jalan raya yang lain.

Baik, 102.9 MHz Police FM. Malam ni saya nak sentuh sikit lah tentang Dr. Ashraf Wajdi. Ada pengurusi marah tau. Baru ni saya ada tengok lah Dr. Ashraf Wajdi punya status ataupun dia punya account media sosial dia, yang menyatakan ada orang minta dia tonton salah satu drama bersiri dari Korea, iaitu Teach You a Lesson, kan? Yang disiarkan di salah satu stesen berbayar lah. Kan? Kalau anda pernah tengok Teach You a Lesson ni, adalah 10 episod daripada Korea. Jadi bila saya tengok dalam status Dr. Ashraf Wajdi ni, yang menyatakan orang ada orang minta dia tengok filem tu, dia kata filem tu memang menarik. Jadi saya pun bila tengok apa yang dimuatkan oleh Dr. Ashraf Wajdi ni, saya pun tengok juga filem tu. Bila saya tengok filem tu, Teach You a Lesson, di mana sekolah-sekolah di Korea, dalam cerita tu, dalam 10 episod tu, telah pun menempatkan 3 orang pegawai dari tentera yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan mereka untuk masuk mengajar sekolah-sekolah yang penuh dengan manusia-manusia pembuli, pelajar-pelajar pembuli ni. Jadi dalam 10 episod tu diceritakan bagaimana layanan hero ni, watak utama ni, yang memegang watak sebagai seorang angkatan tentera ataupun anggota tentera yang masuk mengajar ke sekolah tersebut, disebabkan dia punya isteri dia dibunuh oleh pelajar. Isteri dia seorang cikgu dan terbunuh sebab pergaduhan dengan pelajar. Jadi dia ambil inisiatif itu untuk dia terus memperjuangkanlah hak pelajar-pelajar ataupun cikgu yang tertindas ni. Jadi dengan cara tentera, 3 orang mereka masuk ke sekolah-sekolah dalam filem tu lah, dalam drama bersiri tu. Jadi mereka telah pun menyelesaikan masalah, banyak masalah sekolah-sekolah yang penuh dengan manusia-manusia pembuli dengan cara tentera. Ada yang belum tengok lagi filem tu, boleh tengok lah, Teach You a Lesson. Memang best sangat, memang best sangat. Jadi bila saya tengok hari ni pula, saya terkejut tadi satu status yang dibuatkan, di mana Dr. Ashraf Wajdi akan menempatkan warden sepenuh masa daripada kalangan bekas anggota tentera dan pasukan beruniform di semua 58 MRSM yang dilihat sebagai langkah memperkukuh disiplin serta keselamatan pelajar asrama. Jadi inisiatif ini juga membolehkan guru memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengajaran tanpa dibebankan dengan tugas warden. Jadi menurut Mara, projek rintis di beberapa MRSM menunjukkan perkembangan positif dari segi disiplin pelajar dan usaha membendung budaya buli. Warden yang dilantik juga perlu menjalani latihan khas supaya pendekatan mereka tu selari dengan falsafah pendidikan MARA, bukan sekadar berasaskan ketenteraan semata-mata. Jadi bagi ramai ibu bapa, kehadiran bekas anggota tentera memberi keyakinan lah bahawa pengawasan di asrama ni akan menjadi lebih teratur. Namun kejayaan sebenar bergantung kepada keseimbangan antara ketegasan, bimbingan dan juga kebajikan pelajar. Wah, ini salah satu langkah baru yang dilakukan oleh MARA untuk menempatkan bekas anggota tentera sebagai warden sepenuh masa di semua MRSM bermula tahun depan, kerana ianya dilihat mampu memperkukuh disiplin dan membendung kes buli. Saya tak tahulah adakah idea ini datangnya daripada cerita tersebut dan sebagainya. Itu kita tak tahulah, kita tak berani nak bagi simpulan tu. Tapi yang biasanya sebagai ada satu kebetulan, bila saya tengok cerita yang dibuatkan dalam media sosial Dr. Ashraf Wajdi yang mengatakan ada orang minta ditonton filem tu, dan saya pun tengok juga filem tu, dan kebetulan arahan yang dikeluarkan oleh Dr. Ashraf Wajdi ni sama dengan cerita tu. Adakah diambil daripada idea tu, kita tak tahulah tu, kan. Tapi yang bestnya, okay, itu akan menjadi kenyataan dan akan membuatkan mengurangkan sikap suka membuli di antara pelajar. Bukan semualah, ada pelajar-pelajar yang tak tahu-tahulah, kan, sama ada dia ada tekanan hidup dan sebagainya, kurang kasih sayang dan sebagainya.

penat sikit-sikit happy-happy malam minggu ni kan, sambil mendengarkan 102.9 MHz. Ini antara yang mahal untuk peminat-peminat klasik rock. Suara Mel bersama dengan kumpulan Wings. Layan dulu geng, layan dulu.

Tika bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1986.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Dan selepas kejap lagi kita akan ke National FM untuk jam 11 malam. Dan kita kembali semula nanti untuk layan lagu-lagu sendu. Koleksi untuk anda tanpa suara penyampai. Hanya layan lagu je.

0: Perdana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lanskap industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sedangkan ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak RM1 juta disalurkan kepada tabung kasih Ed Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan RM1 juta.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Dato' Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: AI cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan, terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antara

0: pasaran itu.
1: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
2: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil dah telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
1: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
3: Jadi skenario kita ni yang dulu kita sebut data lewat lahir. Sebab apa berlaku data lewat lahir? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku. Jadi anak tidak dapat berkenara. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam salah keluarga, tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overstay ataupun isterinya tak ada apa-apa.
1: Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompek. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemangkin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Di Prince FM 102.9 Mega. Sampai kita ke jam yang terakhir untuk malam ini, dan sama-sama kita dengarkan koleksi lagu-lagu layan sendu untuk anda di Prince FM. Serasi denganku.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hani akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Baik, pendengar setia Nasional FM, seperti dijanjikan, setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran, Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Balik mata, Messi tersembunyi, Ibra tersirat.

0: Alimata. Mesej tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Baik, misi malam di Sebalik Mata hari ini bersama dengan saya, Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang dibawakan kan? Pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misi malam di Sebalik Mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas. Kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi. Seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat Doktor?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim Doktor. Baik, Doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misi malam di Sebalik Mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik Doktor, sebagaimana yang Doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga Doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni Doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah, kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, sebagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah, dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha fa khashitu an takhshakum fa qultu rabb fa qultu rabbi wa ana fihim fa sarafahum ankum. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat-tempat aku sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku, lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Hadza hajarun rumiya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan saya ingat hadis ni pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, kamu dengar tak apa yang bunyi itu? Para sahabat kata, ya kami dengar. Kamu tahu apa itu? Allah dan Rasul saja tahu. Dia kata, itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya. Dalam

0: 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi thalathi su'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la ghalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillin min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit, makin sedut makin sempit, dahlah sempit, dan dia menyakitkan, terpanas. Itu gambaran. Belum lagi dihumbat dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nara lati waquduhan nasu al-hijar wa indat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas, bila dibakar dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api itu. Tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lazza, Hutamah, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah tempat hancur, Jahim macam mana kita sebut hari itu, Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar, apa yang menyebabkan kamu dihumba dalam neraka Saqar. Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, utitu bil buraq wa huwa dabatan abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra' dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit. Di situ langit dibuka. Dewara'aitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra' dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahualam.
1: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
0: Baik, memang dia kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra dan Mi'raj, Allah Taala pertontonkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditontonkan. Dia dah wujud siap dah. Dah ada dah.
1: Dan juga kalau sedikit, doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
0: Allahu Akbar. Kepanasan dia. Okey. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawma minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baiklah, kita nak rehat seketika.
2: Datang. Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat budak, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam di Sebalik Mata kembali selepas ini. Okay.

0: daripada mesej tersembunyi ibrah tersirat.
1: Baik, masih malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru saja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini. Di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti Yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendirilah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya. Dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak nak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matuik yatum biyamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahu alam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutta bi jahannam yawm idzin laha 70 alf zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70 ribu zimam. Ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70 ribu tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70 ribu malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70 ribu malaikat. Dia ada 70 ribu tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut. 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. Keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. bermula daripada neraka jahanam yang paling atas. Lepas itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawal ni, doktor.
3: Baik.
1: Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Anam. Baik. Memanglah kita pun ada jaga, ya. Nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu, kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Taala sebut, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah, dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar, mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri. Kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, Kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya adalah kasar. Kasar itu dari segi perkataannya menggerungkan. Tidak ada toleransi, dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikanya sangat besar dan perkasa, serta mukanya sangat pengis. Sidak ni bengis, tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-bahq, dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia, mata dia sebagai kilat. Kita nak tengok pun takut. Wa ka'anna afwahahum sayasi. Ini sayasi ni ada taring. Mulut mereka ada taring. Yajurruna asharahum, mereka tarik rambut orang. Di ahadi min al-quwa mislu quwwatil thaqalain. Kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit. Jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita. Nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecup perut dah. dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk, itu baru muka nakir. Belum lagi Malik Zabaniyah lagi penjaga api neraka, tak pernah senyum orangnya itu. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada Doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya, kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Pali Mata. Misteri tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM bersama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri hari Ahad, Hanim, 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Majusoh, Pensyarah Akademi RPJ Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tergamam kan?
1: Ha, kan? Rasanya Hanim boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan, Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengan Anim. Baik, sebenarnya oleh Allah sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang, nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir. Kamu telah memperoleh kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tarik. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anim, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni dapat janji kita, hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah, menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah, kalimatul tauhid, ikhlas, duduk terbenam tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat. La ilaha illallah, tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya, tidak ada. Ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah pastinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni, tapi bukan maknanya tinggal yang lain. Bayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelangkabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa isti'azah, a'uzubillah daripada api neraka. Bukan a'uzubillah minas syaitan saja, at-ta'awuz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna, jarak yang jeri, maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu, satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah. Malam-malam dia bangkit solat tahajud 2 rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamasu an-nar ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian fafadat aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka awlami, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta qatlan alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengau sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat. Lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Kita selalu dengar ilahi la sulil firdaus, ya Allah. Untuk masuk syurga yang firdaus, memang kita tak layak dengan amalan kita, tapi aku tak mampu untuk dibakar di api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus, kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pembangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam, dia berdoa kepada Allah. Salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Jadi kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis sendiri. Solat 2 rakaat, menangis sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu'alam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
3: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
3: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kekasih Allah. Sayyidul syafa'ah, dia memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Yalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. supaya kita sentiasa berwaspada menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam cerita anaklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu? Ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pengutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake je. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Dia tak boleh. Dalam diri dia tak ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah tadi. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik, agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1, Jumaat depan nak buat pula RM2, Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita, supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi. Dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian. Selepas ini kita ada kematian. Selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan. Dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka, berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ingatkan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Berdasarkan ayat Quran ini, wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya. Tapi di akhirat, neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap sorang-sorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar, kalla la wazar ila rabbika yawma idhnil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memohon sangat. Kenapa kita ingat ke Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang sama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik doktor, untuk yang terakhirnya doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk masa kali ini doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya itu doktor?
3: Terima kasih nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Allah. Kita ingatkan orang dia boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata, apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Iza ulku fiha sami'u laha syahiqa wahia tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'aulaha syahiqan, bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih itu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum kita tahu. Kambing mengembek kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu wahia tafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas, kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam bila dibakar begitu lama. Kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahia tafur, hampir nak pecah. Marah dia tadi. Nah, itu gambaran dia. Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara, neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka, dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita neraka juga ada perasaan marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, dia berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita dasar, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja, atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Doktor. Kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
3: Okey, terima kasih Nak. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk, kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah, dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insya Allah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi detail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24, episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda, insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini, Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan, saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar, ya, mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Mesti Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia geng Buruh Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan trend adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya beransur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4, Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim, waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH. Selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan katanya. Terima kasih. Juga dari Itachot, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Ata Mohkoma kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir katanya. Dari Ahram, Ahram bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini. Okey, daripada Syahputra juga, daripada Syahputra Mesing Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok Live Geng Burung Hantu kita. Kita ada ramai dekat sini, dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Manis, ada Kak Nozila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa, sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Geng Burung Hantu. Okay, selamat pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okay, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi baik bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan. Itulah terkenal dengan apa orang kata, keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut peti dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian larut matang selama Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabung. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum geng burung hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng burung hantu pagi ini pukul 4:06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini pada pukul 4 pagi tadi. Dah mula dah perlawanannya kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terpikir

bola kan. Jadi untuk anda sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

di Johor, frekuensi kami Nasional FM di Johor Bahru, Singapura 105.7. Segamat dalam kawasan-kawasan Melaka itu 96.6 FM, juga kepada di kawasan Mersing 90.9. Pagi yang sunyi. Nak tanya jugalah kepada anda dan semua di luar sana, pernah tak anda berada dalam rasa yang kecewa? Tipulah kan kalau kehidupan kita sentiasa gembira, tak ada rasa kecewa langsung kan. Kadang-kadang kita kecewa dengan tindakan kita. Adakala kita rasa kecewa dengan pasangan, dengan anak. Ada juga kita rasa kecewa dengan sahabat yang kadang-kadang melukakan hati kita. Percaya atau tidak, kekecewaan mengajar kita erti hidup, menjadi erti sabar, lebih menjadi sabar, lebih menjadi sebuah perhubungan itu bererti. Jangan kita membalas rasa kecewa, anggap ia sebagai titik permulaan bangkit dalam kehidupan. Percaya pada diri, perasaan perasaan kecewa itu dia singgah hanya sementara. Saya di sini tidak akan kecewakan anda. Layan dulu seandainya kita sehati sejiwa. Daripada ASL, Kian Burhantu.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
2: Tahukah anda apa yang tular? Global.
1: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: Senyasa di hari. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

dan Setia Nasional FM. Sampai ke jam terakhir tugasan saya pagi ini. Masih segar saya di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap sedia untuk berniaga pada waktu pagi ini. Semoga dimudahkan rezeki, dilapangkan pintu rezeki untuk anda di luar sana. Kepada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama

0: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Apa maksudnya wahai beriman? Wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik yang datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarnya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sedang mendengar sekalian, dalam kita menerima maklumat ya, melalui cyber ke, kita mesti ada adab. Setiap perkara mesti ada adab. Jadi dalam kita menjaga adab ialah kita boleh mengkritik, tapi jangan kita mengecam ya. Mana kita boleh mengkritik, boleh bagi idea yang terbaik, cuma kita nak bagi idea tu pun kalau kita faham. Kalau kita tak faham, lebih baik kita duduk diam sahaja. Bimbang kita bagi pandangan menyebabkan pandangan kita tak betul. Jadi orang yang menerima maklumat itu dah tersasar daripada maklumat yang sebenar, yang tak sepatutnya kita beri pandangan. Pasal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata maknanya disebut man kathura kalamuhu kathura saktuhu, man kathura dhunubahu kathura dhunubahu, man kathura dhunubahu fannaru awla. Mana siapa banyak cakap, bangka banyak salahnya. Apabila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Apabila banyak dosa, maka neraka yang sesuai bagi orang tadi. Maka ada hadis lain, sekiranya kita tak dapat mengawal lidah kita, maka lebih baik kita duduk diam sahaja. Itu lebih baik. Jadi ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, juzuk 26. Saya ulang sekali lagi, ayat itu yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi kita tak tahu sama ada tu berita tu betul tak betul. Sekarang ni kadang-kadang berita sampai itu ataupun maklumatnya sampai kita, itu satu skema ya. Dari segi apa ni, apa saja umpamanya dalam jualan, dalam apa ni, ada kan jualan online, kadang-kadang itu pun ada skema juga. Jadi macam-macam. Kita nak buat benda yang baik, umpamanya baru selepas kita beribadat korban itu hari, kadang-kadang kita nak buat yang baik, tapi skema. Jadi tak tahu yang mana satu betul eh? Itu susah. Itu makna perlu kepada siasat, makna ada orang authority. Kalau nak tahu segi hukum, umpamanya ada orang yang bercakap, kita kena tahu saluran. Kalau hukum, kita pergilah ke laman web apa tu, Jawab Mufti, umpama bayar linnas ke apa ke, ahli majlis fatwa, kita dapatlah maklumat tu betul tak betul. Biar orang yang ada ahli ya. Apa saja maklumat, kita kena pastikan bahawa betul saluran ya, segi agamanya. Kalau umpamanya ada di viral untuk apa, nak tahu makanan itu halal tak halal, jadi tanyalah bahagian halal ya, ya, di bahagian JAKIM. Baru ni ada viral ya, disebabkan kita tak ada adab. Dia macam mana, dia pergi ke China, lepas tu kebetulan naik apa, kenderaan awam, orang sebelah dia tu bau busuk. Maka dia masuknya dalam TikTok ya, orang Cina busuk, dengan suara yang tak sepatutnya. Pasal perlu masuk kepada dalam internet? Jadi nampak orang boleh kaji siapa yang bercakap itu. Bercakap, oh, orang Malaysia. Orang Malaysia itu orang mana? Orang Melayu. Bangsa kena. Lepas tu agama dia, agama Islam. Dah. Satu Malaysia seolah-olah orang Malaysia yang agama Islam itu teruk. Dia punya apa ni, image kita akan jatuh. Yang buat seorang je. Pasal perlu kita buat maknanya tindakan kita tu salah . Pasal itulah dalam hadis pun ada Rasulullah bersabda, Rasulullah naik mimbar, dia sebut sa'idal mimbar fanada bi sautin rafi'a ya ma'syara man aslama bi lisani wa lam yughdil iman ila qalbi la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum ولا تتبعوهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله وعرفه ولو في جوف رحله. Rasulullah naik di atas mimbar dengan muka yang marah, ya, muka merah. Rasulullah kan dia putih. Jadi apabila dia marah tu nampaklah merah. Jadi Rasulullah kata, wahai mereka yang menerima Islam dengan lidahnya, Islam itu tidak meresap ke dalam hatinya. Jangan kamu menyakiti saudara kamu. Jangan kamu mengganggu mereka. Jangan kamu membuka kaifan saudara kamu. Siapa yang membuka kaifan saudaranya, Allah akan membuka kaifannya. Walaupun dia berada dalam perut kenderaan, makna kita semuanya macam mana pun, kalau Allah nak bongkar, akan terbongkar. Jadi nampaklah bahawa Islam itu menjaga. Islam menjaga. Yang masalah ialah penganutnya yang tidak ikut cara Islam.
2: Allahumma salli wa sallim ala

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

pendengar dan setia Nasional FM Geng Murahantu. Sampailah kita ke penghujung segmen waktu pagi ini. Selama 6 jam saya telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi ini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang dini hari hingga ke menjelang fajar. Buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dimaklumkan bahawa waktu subuh adalah pada jam 5.52 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan tenang dan penuh keberkatan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya tinggalkan kata-kata mutiara untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Jangan takut untuk memulakan hari yang baru kerana setiap pagi membawa peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Geng Buruh Hantu. Selepas ini, terus bersama DJ Ezel yang akan menemani anda pagi ini dari jam 6 pagi hingga ke 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan teman setia di udara. Saya undur diri, jaga diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan. Tuan-tuan puan-puan pergi menjid surau, pergi macam-macam kan? Majlis-majlis kan? Ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan? Apa dia Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh halio tuan-tuan. Walau sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan zaman sekarang ni tuan-tuan kan? Orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan. Kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa punya ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan? Ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh insya-Allah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: dia boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Polis maju. Hari ini Ahad 21 Jun 2026, 5 Muharram 1447 Hijriah. Pagi ini akan bersiaran bersama dengan saya, Farisan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagini Carol, Saha serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.51 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.05 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.23 tengah hari. Asar 4.49 minit petang. Maghrib 7.37 minit malam. Setiap isya 8.53 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi dengan ku ya.

تلك آيات الكتاب.

0: Daul Islam.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya-Allah. Kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga. Insya-Allah. Itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati walaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang aje. Tak boleh ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwin itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi kenapa kita kahwin? Kalau kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak, terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada, tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan, ikut apa dalam buku sudah, tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah ya? Okay. Yang ketiga, doa. Doa lah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan dan lansan Allah Subhanahu Wa Taala. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta, tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada, ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Sekarang kau kata, semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu dari saya, Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hassan, #penyarancakim. Nidaul

Ya, Plus FM 102.9 MHz. Selamat dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi ni. Ya, hari Ahad 21 Jun 2026. 5 Muharram 1448 Hijrah. Pahabak semua. Didoakan anda semua. InsyaAllah, dikudakan dengan kesihatan yang baik-baik. Dengan perasaan kasih sayang cinta, insyaAllah. Hari ni 21 Jun dah, geng. Sekejap je masa berlalu, dah 5 Muharram 1448 Hijri. Dekat konti ni, Joe lah dekat sini. Teman anda selama 4 jam bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya. Terima kasih kepada Cairo, Saha, kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perempau. Semula yang mendengarkan 102.9 MHz Place FM ni, serasi dengan ku. Bangun awal pagi, kita dah doakan untuk orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita, insyaAllah. Semoga dipermudahkanlah segala urusan anda pagi ni, alright. Terus setia tau, Place FM.

0: Kedudukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pentadbiran serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punya telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehingga kan di lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, dan juga methamphetamine, so all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah ODD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berakhir dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hal itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata.

Rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
5: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
6: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
7: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
6: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
7: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
6: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
8: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
9: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
10: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
9: Maksudnya lensa minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
11: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
9: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
12: La Bamba, Chicago, Milano.
9: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
12: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
13: sikit daun salad mushroom.
12: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
9: Jangan kecang. Ketinggalan Kedupuk. Hanya di TV OK.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
14: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
15: Aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

Okey, baiklah pula noh. Ha, terus dengar Please FM tu dia. Cara-cara dia. 7.28 minit pagi. Hai, assalamualaikum. Salam beli semadani. Selamat pagi-pagi. Pagi-pagi yang dingin, yang sejuk-sejuk ni. Kan? Saya nak kongsi dulu lah perkenaan dengan ramalan keadaan cuaca dia, guys. Kita lagi pilih hari ni. Yang ini anda boleh tengok dalam melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Map Malaysia www.met.gov.my. Kalau nak mudah, dah download My Cuaca, gang. Percuma sahaja. Okey, untuk hari ini, pagi ni kalau ikut ramalan ni, ribut petir lah di beberapa tempat eh. Nah, petang sama juga ribut petir di kebanyakan tempat, kawasan pedalaman. Malam pun hujan, geng, di kebanyakan tempat. Kalau ikut tu, pagi, petang, malam hujan lah. Suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca sekitar lagi pagi hari ni. Jaga kesihatan anda. Banyak minum air kosong. Relax-relaxkan minda anda. Jangan duk fikir banyak sangat. Tenang-tenang je. Hujung-hujung minggu yang mesra ni. Hari rehat, kita rehatkan. Hari kerja, kita kerja. Tu dia, cara-cara dia. Sekali lagi, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Akhbar-akhbar harian lah saya akan kongsikan dengan anda. Saya baca secara online. Tunggu tahu, Please FM.

Okey, biarkanlah. Saya nak kongsi dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ini. Nak mulakan dengan berita harian lah . Ini dalam berita harian berkenaan dengan perjanjian telaga minyak Turkmenistan. Lakar sejarah jamin bekalan jangka panjang. Okey, di Butterworth, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan keputusan kerajaan Turkmenistan menyerahkan penyelenggaraan telaga gas terbesar mereka kepada Petronas berlakar sejarah barulah. Ini dalam menjamin keselamatan bekalan tenaga jangka panjang negara. Perdana Menteri berkata perjanjian yang diumumkan pada lawatan beliau ke negara itu akan memperkukuhkan kedudukan Malaysia dalam sektor tenaga global di samping menyokong komitmen bekalan jangka panjang kepada pasaran antarabangsa utama. Beliau turut berkongsi kejayaan luar biasa itu dicapai hasil rundingan hati ke hati bersama bersama dengan Presiden Turkmenistan Sedar Burdi Mohamed Dov. Ini melalui lawatan rasmi pemimpin berkenaan ke Malaysia tahun 2024 lah. Jadi Anwar menyifatkan kejayaan ini sebagai pencapaian besar luar biasa lah meletakkan Petronas dalam kedudukan strategik di salah satu negara yang memiliki rezerve gas terbesar dunia, sekaligus membantu memastikan Malaysia terus mempunyai kapasiti membekal gas kepada pasaran utama seperti Jepun, Korea Selatan, China dan negara-negara lain. Ini dalam berita harian, boleh baca ada berita bergambar juga kat sana. Okey, dalam Metro 402, kes rokok elektronik dikesan mengandungi dadah sintetik. Ini data rampasan rokok elektronik atau vape ini oleh Polis Raja Malaysia. Sehingga April lepas merekodkan sebanyak 402 kes. Ini membabitkan peranti cecair rokok elektronik dikesan dicampur dengan pelbagai jenis dadah sintetik berbahaya. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bukti itu menjadi asas kuatlah kepada kerajaan dia untuk mengharamkan penggunaan rokok elektronik di negara ini. Jadi pengesanan dadah sintetik seperti benzodiazepine, nimetazepam, MDMA, cannabinoid, juga metafetamin dalam sediaan rokok elektronik ini pastinya dilarang dan terlarang untuk digunakan khususnya terhadap anak-anak lah. Ini di bawah umur atau OBD, orang belum dewasa. Okey, dengan bukti-bukti ini sahaja ia sudah menjadi satu asas kuat lah mengarah ke arah pengharaman rokok elektronik. Ini satu jari yang sangat kukuh lah. Jadi perkara ini berada dalam pengamatan kerajaan dan KKM turut bersama-sama dalam hal ini. Dan beliau berkata demikianlah pada sidang media selepas melancarkan program Cik Era naik MRT di stesen MRT Tun Razak Exchange TRX. Ini dimuatkan juga dalam akhbar Metro. Okey, JPN nafi data pribadi rakyat Malaysia bocor. Ini dalam akhbar Sinar, Jabatan Pendaftaran Negara menafikan dakwaan yang tular di media sosial baru-baru ini kononnya berlaku kebocoran data pribadi rakyat melibatkan sistem jabatan tersebut. JPM berkata dakwaan dikitar semula itu merujuk kepada insiden yang telah ditangani ini pada tahun 2021 dan 2022 sebenarnya. Ini melibatkan sebuah agensi luar dan menurut Jabatan Perkenaan, agensi luar itu menyimpan data yang dikongsi bagi tujuan penyampaian perkhidmatan katanya. Jadi susulan insiden tersebut, laporan polis dan laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC telah dibuat manakala mekanisme perkongsian data dengan agensi luar turut diperkukuhlah serta diperketatkan. Jabatan ini ingin menegaskan tiada sebarang kebocoran data, transaksi mencurigakan atau kompromi keselamatan pernah berlaku melibatkan sistem trust JPN. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar. Itu antara je lah berita dalam negara, berita nasional. Sat lagi kita kongsi lagi. Tunggu tau.

Okey, 7.40 minit pagi kita nak kongsi sikit lagi lah berita dalam negara, berita nasional. Ini lelaki tular ya, duduk hampir 9 jam tepi lebuh raya, tampil beri penjelasan. Lelaki yang tular selepas ditemukan berada di tepi lebuh raya hampir 9 jam sebelum dipunjuk anggota bomba untuk pulang ke rumah, tampil menjelaskan keadaan dirinya, berharap orang ramai tidak membuat pelbagai andaian lah berhubung kejadian itu. Menerusi satu antara di akaun tweets miliknya, lelaki berkenaan memaklumkan dia berada dalam keadaan baik selain berterima kasihlah kepada semua pihak yang mengambil berat serta mendoakan kesejahteraan. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera semua. Saya lelaki dalam video tersebut. Alhamdulillah, semua baik-baik sahaja. Biasanya air ada pasang surut, tapi apabila tiba-tiba berlaku banjir besar, kita terkejut juga, katanya. Kena ambil masa lah untuk surutkan kembali, katanya. Kepada semua kepada semua, tolong jangan keluarkan kenyataan yang pelik-pelik lah, katanya. Terima kasih kepada semua yang mendoakan, mengambil berat tentang saya. Kadang-kadang kita tengok seseorang itu daripada luar saja, geng. Kita tak tahu keadaan sebenar orang tu macam mana, kan. Jadi jangan menilai orang terlalu cepat, sebab kita tak kenal orang tu macam mana. Ini antara je lah. Okey. 26 rumah terjejas di Perlis akibat ribut. Ini sebanyak 26 rumah dilaporkan terjejas dalam kejadian ribut di beberapa kawasan di Kangar dan Arau petang semalam. Namun, jumlah itu dijangka meningkat susulan proses pengumpulan maklumat. Laporan di lapangan masih diteruskan. Ini dijangka bertambah memandangkan masih terdapat mangsa yang belum membuat laporan dan pegawai masih berada di lapangan untuk mendapatkan maklumat tambahan lah, katanya. Ini dibuatkan dalam akhbar Metro, anda boleh baca juga dalam akhbar Metro. Okey, gempa bumi lemah magnitude 3.3 landa perairan Batu Pahat. Ini gempa bumi lemah berkekuatan magnitude 3.3 direkodkan berlaku di perairan Batu Pahat. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataannya berkata gempa bumi lemah itu berlaku kira-kira 20 km lah ke barat daya Batu Pahat. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat koordinat 1.7 darjah utara, 102.7 darjah timur, kedalaman 10 km. Gempa lemah direkodkan pada 1.17 pagi dengan gegaran mungkin dirasai sekitar Johor, dan Met Malaysia akan terus memantau keadaan ini, katanya. Okey, ini dibuatkan dalam akhbar harian hari ini. Kejap lagi kita kongsi lagi lah. Berita luar negara pula, geng. Berita global. Tunggu.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, berita sukan demam Piala Dunia 2026. Okey, ini sebahagianlah dibuatkan dalam akhbar. Kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda rangkuman Piala Dunia 2026 ni. Selepas berita Plays FM nanti. Okey, dalam akhbar pagi ni, selepas 2014, Jerman kembali ke pusingan kalah mati. Dennis Undaf muncul wira apabila meledak dua gol dari bangku simpanan untuk memastikan Jerman melakar kemenangan dramatik 2-1 ke atas Ivory Coast. Ini dalam aksi kumpulan E Piala Dunia 2026 di Stadium Toronto, sekaligus mengesahkan tempat mereka ke pusingan kalah mati. Skuad kendalian Jerman yang sebelum ini hampir membuka jaringan pada awal permainan terpaksa berdepan detik mencemaskan apabila percubaan mereka dibatalkan. Ini akibat kekasaran daripada penjaga gol Ivory Coast, Yahya Fofana. Tidak lama selepas itu, Ivory Coast berjaya memecahkan kebuntuan menerusi Kapten Frank Kessy yang menolak bola masuk menewaskan Manuel Neuer. Ini untuk gol pembukaan. Jerman turut kecewa apabila jaringan Kai Havertz dibatalkan. Namun mereka terus mengasah sehingga memperolehi gol penyamaan ini pada babak kedua. Hasil penyudah kemas Udaf yang dimasukkan sebagai pemain gantian. Dalam berita harian boleh baca. Okey, New Zealand perlu lebih tajam bertemu Mesir. Ini di Vancouver, Canada. Jurulatih New Zealand Darren Bazliv percaya pasukannya boleh mengambil keyakinan daripada antara persembahan terbaik mereka dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Namun menggesa pemain lebih tajam di depan gol menjelang pertemuan dengan Mesir pada aksi kumpulan G Piala Dunia. Okey, kedua-dua pasukan akan bertemu di Stadium BC Palace. Ini dengan masing-masing mengutip satu mata selepas mencatat keputusan seri pada perlawanan pertama sekaligus menjadikan saingan kumpulan itu semakin terbuka. New Zealand yang membuat penampilan ketiga pada pusingan akhir Piala Dunia terikat 2-2 dengan Iran dalam aksi menghiburkan di California, manakala Mesir mengikat Belgium 1-1 di Seattle. Banyak perkara positif yang boleh diambil. Sudah tentu kami kecewa kerana tidak menang, tapi untuk turun dan bermain pada tahap seperti ini, mungkin antara persembahan terbaik kami dalam tempoh yang lama, dan melakukannya pada aksi pertama Piala Dunia adalah sesuatu yang membanggakan. Pujian buat pemain, mereka benar-benar menunjukkan kepada dunia siapa kami, apa yang kami mampu lakukan sebagai satu pasukan. Ini dalam Metro. Okey, Niwa umum gantung boot untuk pasukan kebangsaan selepas Piala Dunia. Ini pun perlawanan kumpulan kedua. Jerman menentang Ivory Coast pada Sabtu. Manuel Neuer mengumumkan bahawa Piala Dunia di Amerika Syarikat, Mexico, Canada kali ini menjadi kejohanan utama terakhirnya Ini pun dimuatkan juga dalam akhbar harian hari ini Banyak lagi berita sukan. Sekejap lagi nantikan selepas berita Plays FM. Kita nak kongsikan, saya akan kongsikan dengan anda sorotan untuk Piala Dunia 2026 pada 20 hari bulan dan juga untuk hari inilah 21 Jun 2026. Apa yang akan berlaku, apa yang akan berlangsung. Nantikan bersama dengan kami di Radio RTM. Terbaik untuk anda. Tunggu tahu.